0: Kok iklan lagi sana Labuan FM? Macam saya tengok banyak paket menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli tuh, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

0: 4 Sihat di Labuan FM.
1: Aduh, pening kepala ku
2: ya. Adih, jangan ditahan ya kalau pening ya.
1: Berpinar-pinar ku nampak kai.
2: Kenapa?
1: Kau macam 10 ku lihat.
2: 10 orang kau. Ingatkan aku jadi kurus.
1: Aduh, kenapa begitu? Selalu orang kasih kait itu dengan
2: darah tinggi.
1: Nah, muda lagi ku ni ya.
2: Jangan kalau muda pun sebenarnya kita kena cakna je pasal kita punya darah ni.
1: Lihat tu kan.
2: Betul.
1: Kan enjoy dulu. Baik, ada tak penyakit tu kan datang ya.
2: Kan. Lama orang tanya kan, muda-muda sudah ada darah tinggi kan? Tapi sebenarnya itu mungkin persepsi yang salah kali kan? Maybe kan?
1: Ini dipanggil yang hypertension.
2: Wow.
1: Tekanan darah tinggi bukan lagi masalah orang yang berusia saja tahu. Hari ini semakin ramai orang muda sudah mencatat bacaan tekanan darah yang tinggi. Kadang-kadang seawal umur 20-an atau 30-an.
2: Dan untuk orang dewasa sebenarnya kan, tekanan darah ini dianggap tinggi apabila bacaan berulang kali berada pada paras 140 di bawah 90 ataupun lebih. Kan?
1: Tapi jika orang muda kerap mencatat bacaan 140 di bawah 90 ataupun lebih, ini tidak boleh diabaikan. Yang hypertension biasanya merujuk kepada tekanan darah tinggi yang berlaku pada usia muda, terutama sebelum 40 tahun.
2: Dan ramai orang muda juga menganggap darah tinggi ini hanya disebabkan mungkin stres, kurang tidur, mungkin makan banyaklah makan yang masin-masin tu kan, ataupun faktor keturunan.
1: Memang benar lah, gaya hidup ni boleh menyumbang juga kepada darah tinggi. Berat badan berlebihan, kurang bersenam, pemakanan tinggi garam, merokok, vape, tidur tidak berkualiti, dan juga stres kronik boleh menyebabkan tekanan darah meningkat.
2: Tapi dalam kes yang hypertension ini sebenarnya doktor juga perlu menyiasatlah kenapa ia berlaku. Bukan dia terus declare ada darah tinggi kan. Lebih-lebih yang untuk yang muda-muda ni lah. Sebab darah tinggi ini pada usia muda ni kadang-kadang berpunca daripada masalah lain juga yang bertapuk ataupun tersembunyi.
1: Antaranya penyakit buah pinggang, salur darah buah pinggang yang sempit, gangguan hormon, obstruktif, sleep apnea, kesan ubat tahan sakit, steroid, pil perancang, suplemen tertentu yang tak ngam lah ini.
2: Betul.
1: Energy drink, nikotin, vape ataupun bahan perangsang.
2: Nah, jadi sebab itu yang hypertension bukan sekedar bagi ubat dan balik tau. Doktor perlu menilai sama ada ini adalah darah tinggi biasa ataupun punca sekunder yang perlu dikesan awal.
1: Antara siasatan yang mungkin diperlukan termasuk pemeriksaan tekanan darah yang berulang. Macam pagi datang baca lagi tekanan darah, tengah hari, malam, macam itulah kan. Bacaan tekanan darah di rumah, ujian darah untuk fungsi buah pinggang, paras gula, kolesterol dan juga garam mineral, ujian air kencing, ECG serta pemeriksaan mata jika perlu.
2: Jadi jika ada tanda-tanda tertentu, doktor mungkin akan buat siasatan terlebih dahulu. Dia buat siasatan tambahan untuk mencari punca seperti masalah hormon, macam baby cakap tadi kan, masalah buah pinggang, sleep apnea dan juga salur darah mungkin sampit.
1: Kenapa penting itu? Banyaknya mau diuji ni. Tapi kan, kalau diabaikan, sebabnya orang muda yang ada darah tinggi akan terdedah lebih lama kepada tekanan di bahagian salur darah tu. Jantung, otak, buah pinggang dan juga mata. Jadi kalau kasi biar, yang hypertension ini boleh meningkatkan stroke. Risiko sakit jantung, kegagalan buah pinggang, kerosakan mata dan juga kerosakan salur darah pada usia yang lebih awal.
2: Jadi muda-muda sudah ada darah tinggi bukan perkara kecil lah. Ingat yang hypertension ini adalah amaran awal yang perlu disiasat, bukan sekadar nombor pada mesin tekanan darah.
1: Kalau ragu-ragu tanyalah doktor. Mereka pasti membantu.
2: Itulah sekali lagi diingatkan mereka yang mungkin di bawah 40, jika terasa ada darah tinggi, jangan terus anggap biasalah, perlu disiasat. Nanti itulah kita elakkan perkara-perkara yang tidak diinginilah.
1: Benar. Bila muda ada darah tinggi kan, jangan terus anggap biasa.
2: Betul.
1: Punca tu perlu disiasat. Jadi perlu jujurlah bila doktor tanya. Ada dalam keluarga kamu yang ada darah tinggi, kena kasih tahu. Jadi kita pun perlu cakna juga tahu. Kalau keluarga kita ada sakit penyakit, mau ambil tahu juga tu. Sakit apa kan diorang ni?
2: Benar. Saya dulu pernah disaskira suspek lah. Darah tinggi, dia akan bagi jadual. Hari ini kena pergi, esok lusa kena pergi lagi. Seperti yang dia cakap tadi, dia kena siasat dulu.
1: Berulang.
2: Berulang. Kena berulang. Kan. Kalau dia masih lagi tinggi, dari sana sudah start kena bagi ubat. Tapi alhamdulillah waktu tu mungkin saya ada kita stres dan sebagainya. Bila hari kali kedua, ketiga, keempat tu lama-lama ia akan jadi normal.
1: Tekanan tu kan boleh dikawal sendiri.
2: Betul.
1: Sebenarnya. Tapi kalau sudah mula makan ubat darah tinggi tu, dah boleh berhenti suka-suka.
2: Kan ikut juga doktor punya peraturan. Jangan malas kan makan, jangan.
1: Iya, sebab ada kalanya orang bilang, iya bosan sudah aku makan ubat ini, jadi berhenti takut. Nah.
2: Lepas ada juga mendengar mitos-mitos yang mana kan?
1: Cuma betul apa tradisional ni, aku rabu satu ni. Kan. Padahal sukatannya tidak tentu.
2: Itu bahaya tu.
1: Iya, jadi sama-sama lah kita saling ingat, mengingatkan.
2: Tepat sekali.
1: Itulah sana sini kembali lagi. Tetapi sebelum itu, jom komen dulu bang. Topik sembang pagi kita hari ini apa dia?
2: Menuju suku akhir Piala Dunia FIFA 2026, pasukan anda sokong tu masih adakah di carta ataupun tiada sudah? Dan pasukan yang mana? Kongsikan.
1: Ya, selepas ini lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Kalau dalam kehidupan ini kan, kita mencari arah tuju hidup, kita sangat seronok dan terharu kalau ada yang membantu kita jadi petunjuk arah kan.
3: Jadi untuk Tular Sana Sini hari ini, ini mengenai dengan jadi petunjuk arah bantu pelari buta habiskan larian amal.
2: Wow, tindakan murni seorang gadis menjadi penunjuk arah membantu seorang pemuda cacat penglihatan menamatkan larian sejauh 5 km di sebuah larian amal mengundang rasa hibah dan juga pujian pengguna media sosial. Bayangkan dia buta tetapi berusaha untuk habiskan larian.
3: Betul.
2: Kita ni yang sihat yang boleh lagi melihat dengan jelas pun kadangkala baik takut tidur
3: kan, malas
2: bersenam-senaman ya.
3: Kan, menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di aplikasi Threads, Tai Kiki namanya. Seorang peserta lelaki dilihat memegang tongkat putih sambil meletakkan tangannya di bahu di atas bahu seorang gadis supaya mereka dapat menghabiskan larian amal tersebut bersama-sama.
2: Gadis ini kan turut meluahkan rasa syukur dan gembira kerana dapat membantu memimpin lelaki buta itu sehingga ke penghujung. Mungkin ini larian 5 km paling lama yang pernah saya lakukan sebab ia memimpin orang lain lagi kan. Tetapi rupa-rupanya ia bukan tentang kelajuan semata-mata.
3: Dan beliau juga berkata, katanya pada mulanya agak gemetar jugalah, tapi kami akhirnya bersembang sepanjang laluan dan sangat santai dan membuatkan hati saya berasa penuh gembira.
2: Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengguna meluahkan rasa kagum dengan sifat empathy yang ditunjukkan oleh gadis tersebut dalam menyantuni golongan istimewa.
3: Salah seorang warganet lah berkata, terima kasih kerana mengingatkan kami bahawa sifat baik hati dan kemanusiaan ini masih wujud di dunia ini.
2: Ya, saya dengan kawan-kawan pun ada dekat situ dan nampak awak. Kami semua sangat terharu dengan kebaikan yang awak tunjukkan. Tak semua mampu buat.
3: Jadi ini yang kata salah satu kata tanggungjawab kita jugalah kan. Walaupun kita mungkin niat untuk masuk ke larian tersebut, marathon ni kan, ialah mungkin ingin mengejar masa, mengejar pace dan segalanya. Tapi kita jangan juga terlalu mengejar itu. Kita lihat juga mereka-mereka yang orang kata kurang kemampuan, kurang apa ni, orang kata tidak sempurna macam kita lah.
2: Sebenarnya bantu kan, apabila berbuat kebaikan seperti ini kan, kesan dia tu akan dikenang sampai bila-bila. Menjadikan dia lebih rendah hati. Kita yang membaca pun berkongsi dengan pendengar ini pun terinspirasi.
3: Betul, kerana mereka juga ada keinginan macam kita ni, yang normal ni kan. Tapi itulah tanggungjawab kita sebagai yang normal ni, diberikan orang kata kelebihan daripada Tuhan kita, daripada Allah SWT. Jadi kita bantulah mereka yang mungkin ada kekurangan sedikit.
2: Ya, sekurang-kurangnya kan lelaki tersebut merasa tidak keseorangan.
3: Itu betul.
2: Kerana dunia ini cukup baik, ramai yang memberikan sokongan dan juga dorongan seperti anak muda inilah.
3: Jadi sama-sama kita ambil inspirasi atas apa yang dilakukan oleh seorang gadis cantik manis ini. Boleh.
2: Ini mahal berian.
3: Ini mahal yang
2: lagi.
3: Mahal. Kan? Munsi ini kerabau 2 ekong disilapkan.
2: Apa pun kita jadikan cerita ini sebagai satu teladan untuk dua versi. Versi yang satu lagi, lelaki buta pun usaha habiskan larian amal.
3: Betul.
2: Jadi mula takut bersanam petang ni. Kakak lagi melihat pun kadang-kadang malas mau memulakan langkah.
3: Kerana ada promo untuk ikut larian tu pun pura-pura nak nampak. Kalau dia tu di skip tu.
2: Kadang kalau nampak kawan yang pakai baju jogging kan, sengaja dulu aku jauh-jauh ya kan. Jadi setiap daripada kita memberikan inspirasi, menyebarkan kebaikan untuk orang lain agar menjadi contoh dan juga teladan yang baik. Jangan lupa komen Sembang Pagi di Labuan FM. Cubuk-cubuk sejak tajuknya di sana. Pukul 9 pagi kita ke mana?
3: Kita terbang lagi. Berterbangan je kita pagi ini ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Dan kita akan kembali di jam yang terakhir.
2: Ya, kita mau exercise pagi ni.
3: Jom.
2: Dengan lagu dangdut.
3: Tapi
2: tunggu selepas lagu ini.
3: Ini kita tarik nafas dulu.
2: Tarik nafas dulu. Terus dengar
3: Labuan FM.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Latiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman suku Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jantan kuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun bara daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor,

0: Amaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti tujuh empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jaga hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarry berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: Pusara kewangan Kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Laban.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Ya, di sini kita bermula Lawan FM, suara pesisir anda yang memulakan siaran pada pukul 6 pagi tadi.
1: Ya, terima kasih kepada masih lagi setia di 103.7 dan juga 89.4 MHz, dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kena. Ya, betul-betul percuma.
0: Ya, sekarang sudah pun pukul 9.16 pagi. Ada sesuatu yang ingin kami kabarkan.
1: Betul.
0: Berlaku pada pukul 9.30 pagi hingga 5.30 petang nanti, iaitu notis penutupan bekalan elektrik untuk tujuan melakukan kerja-kerja senggaraan talian atas voltan rendah yang melibatkan sebahagian kawasan Jalan Arsyad dan sekitarnya. Harinya, wow, 8 jam anggaran tempoh tu, ini memang batah benar untuk kebaikan.
1: Yeah. Seterusnya, ada juga notis penutupan bekalan elektrik bagi kawasan sebahagian kawasan Sekolah Agama Lubuk Temiang, Kim High, Kampung Lubuk Temiang, Ganggarak, Kedai Runcit dan sekitarnya, yang mana bermula pada 9 pagi hingga 5 petang, anggaran 8 jam, di mana atas tujuan melakukan kerja-kerja menaik taraf talian voltan tinggi di kawasan terlibat.
0: Nah, seterusnya di kawasan Kampung Tanjung Aru, sepanjang jalan serta kawasan sekitarnya, 2 jam saja dari pukul 9 pagi sampai 11 pagi, tujuan melaksanakan kerja-kerja senggaraan lampu jalan awam perbadanan Labuan.
1: Ya, seterusnya antara kawasan yang terlibat juga atas penutupan bekalan elektrik sementara ini berlaku di kawasan sekitar Kampung Kerupang 1 sepanjang jalan juga, dan serta kawasan-kawasan sekitarnya. Ini pun tak lama, 1 jam 30 minit 11.30 pagi hingga 1 petang, atas juga kerja-kerja senggaraan lampu jalan awam.
0: Penutupan bekalan elektrik ni macam jalan-jalan juga ya,
1: kan? Dia berpindah-pindah
0: dari Jalan Arsyad, lepas itu ke Tanjung Aru, ke Kerupang 1, seterusnya lagi. Ini untuk tujuan pelaksanaan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Lot 9 tingkat 1 Taman Kian Yap. Tempohnya 1 jam 30 minit bermula pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi. Jadi kawasan yang terlibat sebahagian kawasan Taman Kian Yap, Jalan Raja Ranca dan sekitarnya.
1: Itulah untuk hari ini, 8 Julai 2026, antara kawasan-kawasan yang terlibat untuk penutupan sementara bekalan elektrik. Jadi anda yang mendengarkan kami di kawasan yang terlibat, orang kata bolehlah bersiap sedia. Mungkin anda sudah kena tutup sudah ni.
0: Benar. Sebenarnya kan ada kebaikan juga. Betul. Notis penutupan bekalan elektrik ini untuk menaik taraf.
1: Naik taraf sebenarnya.
0: Bekalan elektrik kita kan untuk berpanjangan.
1: Betul.
0: Kesannya kan. Jadi kita sabar-sabar, dan segala kesulitan pastinya amatlah dikesali.
1: Iya. Jadi baik kepada anda, jangan lupa untuk terus mantarkan respon anda melalui simak pagi kita hari ini, kan. Perjalanan orang kata FIFA World Cup 2026 ni semakin di hujungnya. Sekarang kita sudah pun berada di fasa menuju ke suku akhir, bermula pada Jumaat ini. Jadi mungkin mula-mula tu banyak pasukan, 48, dan turun-turun. Sekarang ini anda tinggal 8 pasukan lagi. Jadi pasukan anda masih adakah di bracket tersebut ataupun di carta tersebut? Kalau ada, bagi tahu ada pasukan mana. Kalau tiada, bagi tahu pasukan saya tiada sudah. Apa pasukanmu?
0: Aduh, kasihan. Jadi soalannya, adakah pasukan FIFA 2026 anda masih ada?
1: Iya.
0: Atau tidak?
1: Iya.
0: Komen di Facebook Labuan FM. Jangan lupa ikuti perkembangan terkini serta liputan menarik hanya di RTM Piala Dunia FIFA 2026.
1: Baik.
0: Kita bersiaran.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, yeah, DJ Baby Amoy masih lagi di sini, bang.
2: Ya, yeah, yang pastinya bersama-sama saya Khairul Ong, okay, di jam yang terakhir menurut si Salam Padian menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Nah, mau tutup kadai sudah kami. Lebih kurang kurang daripada setengah jam lagi.
1: Kalau kan tutup kadai ni waktu begini ni berhias ya, sudah ni.
2: Wah, benar.
1: Kan melap-lap cuci pinggan. Baiklah, ada hebahan untuk kami kongsikan. Amaran cuaca buruk, ribut petir dan juga angin kencang.
2: Yang mana penumpang dan bot feri ekspres sila ambil cakna. Yang mana cuaca ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku untuk tempoh yang lebih panjang di Labuan pada bermula hari ini 8 hingga 10 Julai 2026.
1: Jadi penumpang bot dan juga feri ekspres dinasihatkan semak status perjalanan sebelum berangkat. Rujuk pengumuman terkini daripada pengendali ataupun agensi berkaitan.
2: Dan juga turut dinasihatkan untuk berlepas lebih awal jika perlu dan elakkanlah kelewatan akibat penutupan pelabuhan ataupun pembatalan trip.
1: Lagi patuhi arahan pengendali dan juga pihak berkuasa, utamakan keselamatan anda dan juga penumpang yang lain.
2: Dan yang paling penting, bersedia dengan keadaan cuaca, seperti bawa jaket hujan, payung dan juga orang kata simpan barang berharga dengan selamat.
1: Sebabkan perubahan cuaca boleh menyebabkan kelewatan,
2: betul,
1: ataupun pembatalan perjalanan. Kita mau marah pun dah boleh. Jadi rancang perjalanan anda dengan lebih awal dan dapat akan maklumat terkini daripada pihak pengendali.
2: Betul. Jadi keselamatan anda, keutamaan kata keluarga juga, dan perjalanan yang selamat bermula dengan persediaan. Ya.
1: Sekali lagi, tarikhnya 8 hingga 10 Julai 2026. Amaran cuaca buruk, ribut petir dan juga angin kencang.
2: Baik. Sekarang ini kita sudah pun live sekarang ini melalui TikTok Labuan FM. Terima kasih kepada anda yang setia bersama-sama kami hari-hari melalui TikTok Labuan FM.
1: Kalau kamu orang semangat kami lagilah. Booster kan. Gear 5 kami. Tenaga kami untuk anda.
2: Tepat sekali. Kita rasanya ada sahabat kita dari pelbagai tempat ni. Ada datang dari Sarawak. Ada dari Melaka. Ada dari Labuan. Dari Sabah dan ramai lagi. Terima kasih atas sokongan anda. Jangan lupa untuk follow di semua platform media sosial Labuan FM. Tentunya di Facebook, di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana. Okay?
1: Ya, kita ada Kak Maimun, Jasmine, PK, belacan Azmi.
2: Belacan mana dah?
1: Wah, terus ku teringat mesti mangga lagi anik. Mula ada belacan cecah lada. Cecah,
2: minta dikit belacan mu. Awang Ali Hazira dan ramai lagi lah.
1: Ya, terus support Labuan FM. Jangan lupa hantarkan respon anda di FB Labuan FM.
2: Ya, menerusi sembang pagi kita hari ini, kan, perjalanan ataupun kata kemeriahan kempen Piala Dunia FIFA 2026 menuju ke suku akhir Piala Dunia. Jadi pasukan anda yang anda sokong masih adakah di bracket ataupun di carta tersebut? Kalau ada,
1: jawab,
2: yang
1: jawab.
2: Mana satu?
1: Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada permintaan dari Bumi Kenyalang ini. Wow, Sang Putri Yarmouk Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.

semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa prognosis merujuk kepada jangkaan atau ramalan terhadap perkembangan dan kesudahan sesuatu keadaan, khususnya dalam bidang perubatan, berdasarkan pemerhatian, pemeriksaan dan data yang diperoleh. Ia digunakan oleh pakar kesihatan untuk menggambarkan kemungkinan perjalanan sesuatu penyakit, sama ada peluang untuk sembuh, bertambah baik, kekal atau menjadi lebih serius. Selain dalam konteks perubatan, istilah prognosis juga digunakan secara kiasan dalam bidang lain seperti ekonomi, pendidikan atau sosial bagi meramalkan hala tuju atau kesan masa depan sesuatu situasi. Dengarkan contoh penggunaan frasa prognosis. Prognosis yang tepat dalam menilai kepribadian rakan sebaya perlu ada dalam memilih rakan. Frasa menarik seterusnya ialah linglung. Frasa linglung merujuk kepada keadaan seseorang yang berada dalam kekeliruan, tidak fokus atau hilang arah pemikiran sehingga sukar membuat pertimbangan yang jelas. Keadaan ini boleh berlaku akibat keletihan melampau, tekanan emosi, kejutan, penyakit atau situasi yang mengejutkan menyebabkan individu berasa serba tidak tentu dan sukar menumpukan perhatian. Dengarkan contoh penggunaan frasa linglung. Dia memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan dengan perasaan linglung apabila ditanya mengenai kemalangan yang berlaku semalam. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Wah, sisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Wow, rancak bahawa kami layan pendengar setia di TikTok Live Labuan FM. Thank you so much.
2: Terima kasih. Kan, kita bercerita mengenai dengan inilah asal usul, orang mana. Itulah sebabnya kalau anda nampak saja live Labuan FM, bolehlah kita berkenal-kenalan kan. Mana tahulah saudara, orang kata tak kenal maka tak cinta, dari mata jatuh ke hati.
1: Ewa, nampak mata pun sudah, macam segan ku kan melihat lagi.
2: Jadi tutuplah mata.
1: Baiklah, sebelum kita meninggalkan segmen Salam Padi ini, topik sembang pagi menuju suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan anda masih ada di sana? Pasukan yang manakah?
2: Tapi ada yang ramai yang kecewa pula yang mengomen ni.
1: Alalah.
2: Hantarkan komen ni kan.
1: Tukar pasukan lagi lah.
2: Boleh. Ya, nanti aku bagi borang untuk sokong England eh. Muhammad Izwan, kecewa saya. Dia bilang kecewa bagaimana. Portugal sudah keluar semalam.
1: Ada katanya. Hikmah tu, berehat dulu kau.
2: Berehat.
1: Sebelum ni kabak-kabak. Jadi boleh cari lagi pasukan baru.
2: Boleh. Kan macam Nur Anissa katanya France. Ya, yeah, masih ada.
1: Wow. Dia bilang syukur ada senyuman lagi emojinya. Jadi terima kasihlah untuk semua yang sudi menemani perjalanan kami. Edizam Rosli di TikTok, dia bilang England ni juara DJ Baby.
2: Benar.
1: Sama kudamu dengan DJ Kai.
2: Kan, macam si orang lain, kudanya pun dah juat masuk ke pusingan seterusnya. Jepun.
1: Dapatan nanti melancongnya kita ke sana.
2: Kan.
1: Cemburu betul masa ni sama kita.
2: Penjelas betul kan?
1: Pukul 10 pagi singgah ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia 10. Dan nampaknya sampai di sini saja suara saya DJ Baby menemani perjalanan anda.
2: Jadi salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh, kembali jangan.
1: Cai cie.
2: Bye, assalamualaikum.
1: Ponsikau, mata hati jiwa, awi lawan FM.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alquan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: What?
12: Pilihan Jazzy.

Itu dia Mahi Vem. Buka tirai segmen variasi untuk hari ini Rabu 8 Julai 2026. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Farah Diana, penyampai segmen variasi hari ini ke udara menemani anda sampai pukul 2 petang. Okey. Jadi terima kasih kepada penyampai yang menceriakan pagi anda ya dalam segmen Salam Padian. Nak lebih banyak hiburan, dengarlah variasi. Selamat bekerja untuk anda dan saya harapkan semoga terus ceria semangat hari ini ya, melakukan tugasan anda walau apapun situasi, apapun yang anda sedang fikirkan ya, tengah lalui, tetapi kita kena fokus pada satu benda. Bila kita berada di tempat kerja, kita kena fokus pada pekerjaan kita. Bila kita balik rumah, barulah kita sambung lagi untuk memikirkan masalah-masalah yang lain-lain, masalah negara. Kan gitu. Okay, jadi semoga terus positif untuk kita semua. Cayo-cayo. Selamat berjuang. Masing-masing tengah memperjuangkan kehidupan masing-masing, kan? Gitulah. Okay, jadi nanti saya akan live Merzi Facebook Labuan FM Suara Pesisir. Anda jangan lupa follow social media kami. Ada Facebook, ada Instagram Laman X dan juga TikTok Labuan FM. Dan juga muat turun RTM Klik percuma di Google Store dan juga App Store. Jangan risau, tiada bayaran dikenakan ya. Jadi jom kita dengarkan lagu seterusnya. Kalau pagi tadi hujan lebat seawal pagi, kan? Tetapi alhamdulillah di Jalan Tanjung Taras ketika ni cuaca dah pun mula cerah, cantik sudah kan? Okey, jadi apapun semoga urusan kita hari ni dipermudahkan insya-Allah. Dengarlah lagu daripada Maya, ini dia Matahari. Terus dengar variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jika kalau pun FM setiap hari, barulah Shah.

Baik, itu dia lagu daripada Eva, Bulan Cinta. 10.35 minit pagi sudah ketika ni. Okey, saya sudah pun live melalui Facebook 8FM Suara Pesisir Anda. Jadi kalau ada ucapan, bolehlah kan komen saja. Saya akan bacakan nanti. Jangan lupa like, share dan tag rakan-rakan Facebook anda. Okey, amaran cuaca buruk ya, perhatian kepada semua penumpang bot dan juga ferry express ya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk yang dijangka melanda Labuan ya, bermula hari ini sehingga 10 Julai 2026 bagi semua penumpang bot dan juga ferry express. Sila semak status perjalanan sebelum bertolak ya, dan datang lebih awal ke terminal sekiranya perlu. Patuhi arahan petugas dan pengendali ferry, sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan juga keluarga. Jadi perubahan cuaca ni boleh menyebabkan kelewatan ataupun pembatalan perjalanan ya. Jadi perlu rancang perjalanan anda dengan lebih awal dan dapatkan maklumat terkini daripada pihak pengendali. Jadi keselamatan anda adalah paling penting. Itu sangat-sangat perlu diambil kira dan dititik beratkan ya. Jadi seperti yang telah pun kami war-warkan sebelum ni, cuaca buruk ya, amaran cuaca buruk yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia bermula 8 hingga 10 Julai 2026. Okey. Jadi anda yang ingin menyeberang menaiki bot ataupun ferry express ya, seperti yang kami bagi tahu tadilah, okey, perlu berada lebih awal ya di terminal ferry dan juga untuk menyemak status lah, sama ada jadi ke tidak kan, ataupun mungkin delay atau macam mana. Okey, sebab apa, kalau yang melibatkan ferry express ataupun bot ini, ianya bergantung pada keadaan cuaca. Kalau cuaca buruk sangat, kemungkinan besar akan dibatalkan. Okey, baiklah, jom kita nak terus berhibur lagi. Ada banyak lagi lagu selepas ini yang akan menemani perjalanan anda yang memandu. Okey, yang mungkin yang tengah rehat-rehat di rumah, pada suri rumah juga mungkin tengah sibuk buat kerja, masak, cuci baju ke apa semua. Banyak lagi lagu untuk anda selepas ini. Semua dalam variasi, hanya di 8FM, Suara Pesisir Anda.

0: Abang, bola ni terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Okey, tu dia Nabila Huda dengan lagunya X-Ray. Sudah pukul 10 minit pagi. Argentina buat comeback. Jantung jangan ikut panik . Okey. Untuk peminat tegar bola sepak, ya, jangan lupa satu perkara. Perlawanan yang terlalu intensi ya, boleh buat badan masuk adrenaline mood. Jantung berdegup laju, tekanan darah boleh naik, badan rasa berdebar, menggigil, sesak, panas dan sukar bertenang. Jadi kebanyakan orang akan kembali normal selepas beberapa minit. Tetapi bagi mereka yang ada darah tinggi, sakit jantung, diabetes, kolesterol tinggi, obesiti, merokok, kurang tidur ataupun minum terlalu banyak kopi dan juga minuman bertenaga, emosi yang terlalu kuat ni boleh menjadi pencetus masalah yang lebih serius. Jadi dapatkan bantuan segera selepas menonton perlawanan anda mengalami sakit dada yang menekan ataupun mencengkam, sesak nafas, peluh sejuk, rasa mau pita, berdebar kuat yang tidak reda, sakit menjalar ke lengan, rahang ataupun belakang, lemah sebelah badan atau pertuturan tiba-tiba tidak jelas. Jadi minat bola tu memang normal lah. Menjerit masa gol, itu juga normal. Tapi jangan abaikan isyarat badan ya. Okey, jadi minum air sekejap. Duduk ya, tarik nafas perlahan, elakkan sambung kafein ataupun energy drink. Tidur jika badan sudah penat. Bola boleh tunggu, nyawa jangan dipertaruhkan ya. Itulah kan musim bola sekarang ni. Okey, jadi kena jaga kesihatan juga ya. Baiklah. Selepas ini kita lagi ada perkongsian nanti. Kita ada Siapa Dia, juga ada Cakna Bahasa untuk jam kedua ni. 12:30 hari macam biasa dengarkan Water Ringkas. Kita dengarkan ini dia, Project Pop. Terus dengar Labar FM, suara pesisir anda.

0: Baik, itu dia lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah. 11.01 minit pagi sudah ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Farah Diana menerusi segmen variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda. Dan saya nak war-warkan kepada anda ya. Ketika ini, kita nak sembang-sembang dululah. Percubaan suara kita dengan rakan kita daripada Kedah FM, kan, iaitu DJ lupa dah nama dia kan.
1: DJ Iza.
0: Dah tiga kali dah pun bagi tahu lupa. Okey, baiklah, kita kita bersama-sama dengan DJ Iza daripada Kedah FM. Ya, sebenarnya kita nak kita saja nak test line ya hari ini untuk silang budaya yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Tapi hari Sabtu ni bukan saya lah. Okey, hari Sabtu ni anda akan bersama-sama dengan DJ Alif ya. Macam biasa silang budaya dari pukul 3 petang sampai pukul 4 petang. Jadi apa kata kita nak tanya kabar orang Kedah lah kan. Okey, hi DJ Iza. Oh, kita mesti dengar lagu-lagu lagi. Tak apa, kita biarkan mereka terus berhibur ya dengan lagu-lagu merusi Kedah FM, okey. Baik, terima kasih untuk pendengar Labuan FM yang masih lagi terus setia memilih siaran kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ya, anda masih lagi terus ditemani saya DJ Diana sampai pukul 2 petang ini.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, perkongsian siapa dia hari ini. Selepas dua kali gagal dalam perkahwinan, ya, pelakon Bollywood Aamir Khan, 61 tahun, dilaporkan berkahwin dengan kekasih hati dikenali sebagai Gauri Sprat, 47 tahun, ya, baru-baru ni. Terdahulu, Aamir yang pernah popular dengan filem Aman, Lagan dan juga Three Idiots, ya, difahamkan membuat pengumuman mengenai perkahwinannya dengan Gauri pada temu bual bersama media tempatan. Dan katanya dia akan berkahwin pada 5 Julai. Pada masa itulah dia bagi tahu. Majlis tu berlangsung dengan sederhana di rumah dan ia hari yang paling bermakna buat mereka. Dan katanya dia memohon restu, ya, perkahwinan ini dan doakan mereka hidup bahagia. Dan majlis yang sangat sederhana untuk keluarga dan teman terdekat sahaja, katanya, ya. Jadi perkahwinan mereka telah pun berlangsung pada 5 Julai, ya, pada hari Ahad baru-baru ini. Dan menerusi laporan sama, majlis perkahwinan Aamir dan juga Gauri bakal berlangsung di kediaman aktor itu di Bandra, Mumbai, yang dihadiri kira-kira 150 tetamu jemputan. Dan majlis bahagia Aamir dan juga isteri ketiganya itu juga dihadiri anak-anak hasil daripada perkahwinan terdahulu mereka. Sebelum ni Aamir pernah berkahwin, ya, kali pertama dengan Rina Duta, ya, pada 1980 dan bercerai pada 2002 sebelum bernikah dengan Kiran Rao pada 2005 tetapi berpisah pada 2021. Dan hasil perkongsian hidup dengan dua bekas isteri, Aamir difahamkan mempunyai tiga anak lelaki iaitu Junaid Khan, Koran Rao dan juga Azad Rao Khan. Jadi mengenai percintaannya dengan Gauri yang berasal dari Bengaluru itu, Aamir mengesahkannya pada tahun lalu ketika dia meraihkan sambutan ulang tahun ke-60. Dan pada satu temu bual sebelum ni bersama media, Aamir menyifatkan dirinya bertuah, ya, kerana bertemu jodoh baru dengan Gauri yang membuatkan dia berasa hidupnya kembali sempurna, tenang dan bahagia. Jadi perkenalan antara mereka juga dikatakan sudah lama terjalin kerana mereka sudah saling mengenali hampir 2 dekad sebelum akhirnya jatuh cinta dan sepakat untuk hidup bersama. Jadi itu dia perkongsian menerusi siapa di hari ini disediakan oleh penerbit DJ Hebri Doni. Okey, terima kasih DJ Hebri. Dan seperti tadi, kita nak cuba-cuba lagi, cubaan suara bersama-sama dengan DJ Iza, ya, daripada Kedah FM. Okey, ini untuk silang budaya yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Tapi hari Sabtu ni anda akan bersama-sama dengan DJ Alif lah. Tapi hari ini bersama-sama saya DJ Diana. Hai DJ Iza.
2: Hai Diana.
1: Hai, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Diana.
1: Apa khabar? Alhamdulillah
2: sihat. Juga sihat.
1: Cuaca di sana macam mana?
2: Dekat sini dalam konti sejuk lah kan. Dekat luar pun tak panas sangat lah.
1: Tak panas sangat, eh. Tapi di Labuan pun alhamdulillah ketika ni cerah. Di konti macam biasalah. Memang mesti sejuk dalam konti ni.
2: Dalam konti mesti sejuk kan Diana?
1: Mesti. Sebab kita banyak peralatan yang memerlukan suhu yang sejuk, ya. Tetapi untuk makluman orang-orang Kedah juga, untuk pendengar Labuan FM juga, ya. Sebenarnya amaran telah dikeluarkan, ya, untuk Pulau Labuan ini. Amaran cuaca buruk, ribut petir, angin kencang yang berlaku selama 3 hari bermula hari ini sehingga 10 Julai. Tapi
2: tiga
1: sekarang
2: 3 hari.
1: Tadi pagi sempatlah memang hujan lebat sangat. Tapi sekarang ni alhamdulillah cuaca dah cerah semula. Tapi tak tahulah pula kalau petang nanti kan.
2: Jadi kita doakan yang baik-baik sajalah,
1: betul,
2: kan.
1: Betul, kita doakan yang baik-baik sajalah kan. Semoga segala urusan dipermudahkan, insyaAllah.
2: Ya Diana.
1: Okey, nak tahulah kan juga Iza, kalau di Labuan FM ketika ni bersiaran merusi segmen variasi. Tapi kalau dekat Kedah FM sekarang segmen apa?
2: Dekat Kedah FM segmen interaktif 10-2.
1: Oh, interaktif 10-2, ya. Jadi sama jugalah. Variasi pun sampai pukul 2 petang. Jadi Iza pun sampai pukul 2 petang lah.
2: Ya, 2 petang juga Diana. Sama lah kita kan.
1: Betul, sama. Jadi lepas 2 petang baru kita boleh lunch lah ni kan.
2: 2 petang lah. Tapi kita dah makan dah pagi tadi kan.
1: Dah makan pagi tadi, alhamdulillah. So kalau tak makan boleh mengundang gastrik tu tau, bahaya.
2: Jadi sarapan pagi kena ambil juga kan Diana.
1: Betul.
2: Jadi tak boleh skip sarapan pagi kita, no?
1: Yeah. Jadi untuk hari Sabtu ni, adakah Iza yang akan kudara untuk silang budaya bersama-sama Lawan FM ataupun DJ lain?
2: Hari Sabtu ni seperti biasa Jimizi akan bersama dengan Labuan FM kan, dalam silang budaya nanti.
1: Silang budaya nanti ya. Jadi untuk pendengar-pendengar, jangan lupa Sabtu ini silang budaya Kedah FM dan juga Labuan FM. Okay, Kedah FM kita ada DJ siapa? Fizi?
2: Mizi.
1: Maafkan saya, DJ Mizi. Labuan FM ada DJ Alif.
2: Alif dan Mizi lah.
1: Alif dan Mizi. Okey, jadi apapun seronok ya dapat mendengar suara orang Kedah walaupun sekejap saja.
2: Ya, sekejap saja walaupun bukan kita nanti yang akan bersama.
1: Betul. Okey, jadi saya nak ucapkan selamat bertugas untuk Iza ya.
2: Sama juga untuk Diana. Selamat bertugas sampai ke penghujungnya 2 petang nanti.
1: Iya, insya-Allah. Terima kasih dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa nanti ya.
2: Bye, insyaAllah.
1: Okay, bye. Assalamualaikum.
2: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, itulah dia kan. Sempatlah dengar sekejap suara orang Kedah. So hari tu saya sempat jumpa Kedah, tapi tak semua orang yang saya jumpa. Mana tahu ada rezeki lagi nanti, boleh pergi Kedah lagi kan. Okay, baiklah, kita kembali bersiaran melalui segmen Variasi. Pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Selepas ni kita ada Cakna Bahasa. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan keceriaan anda bersama-sama Laban FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Yeah.
1: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa prognosis merujuk kepada jangkaan atau ramalan terhadap perkembangan dan kesudahan sesuatu keadaan, khususnya dalam bidang perubatan, berdasarkan pemerhatian, pemeriksaan dan data yang diperoleh. Ia digunakan oleh pakar kesihatan untuk menggambarkan kemungkinan perjalanan sesuatu penyakit, sama ada peluang untuk sembuh, bertambah baik, kekal atau menjadi lebih serius. Selain dalam konteks perubatan, istilah prognosis juga digunakan secara kiasan dalam bidang lain seperti ekonomi, pendidikan atau sosial bagi meramalkan hala tuju atau kesan masa depan sesuatu situasi. Dengarkan contoh penggunaan frasa prognosis. Prognosis yang tepat dalam menilai kepribadian rakan sebaya perlu ada dalam memilih rakan. Frasa menarik seterusnya ialah linglung. Frasa linglung merujuk kepada keadaan seseorang yang berada dalam kekeliruan, tidak fokus atau hilang arah pemikiran sehingga sukar membuat pertimbangan yang jelas. Keadaan ini boleh berlaku akibat keletihan melampau, tekanan emosi, kejutan, penyakit atau situasi yang mengejutkan menyebabkan individu berasa serba tidak tentu dan sukar menumpukan perhatian. Dengarkan contoh penggunaan frasa linglung. Dia memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan dengan perasaan linglung apabila ditanya mengenai kemalangan yang berlaku semalam. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. Jangan lupa, petang ini dalam segmen Bahasa Tempatan iaitu EDD Siok Banar, okay, anda boleh dengarkan Bah Sadang Tiak Bemukun untuk edisi 8 Julai hari ini pukul 2 petang yang diterbitkan oleh Rafi'ah Haji Ibrahim. Okay, petang ni anda akan ditemani oleh Awang Chali dan juga Dang Su. Okay, jadi jangan lupa dua petang ini kita ada bermukun ya. Kan anda boleh saksikan juga secara live di Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Okey, pukul 12:30 hari, kejap lagi macam biasa dengarkan Water Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita ehwal semasa Labuan FM, dan jom terdengarkan Divine Media, Aku, Dia dan Kamu.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memperkukuh strategi kandungan digital bagi menarik perhatian generasi Z dan generasi Alpha selaras dengan perubahan tabiat penggunaan media serta perkembangan teknologi. Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail berkata, sebagai penyiar awam, penyesuaian pendekatan penyampaian kandungan adalah perlu agar kekal relevan dalam lanskap media yang semakin kompetitif. Cabaran utama memastikan kandungan mampu menarik perhatian generasi muda. Sehubungan itu, RTM melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk memanfaatkan liputan secara acara berskala global seperti Piala Dunia FIFA 2026 untuk memperkenalkan platform RTM Click kepada generasi baru, seterusnya membina hubungan jangka panjang dengan mereka. Aswad berkata RTM juga memperluaskan kerjasama dengan pencipta kandungan, wartawan dan pemain industri kreatif bagi menghasilkan kandungan yang lebih segar serta memenuhi kehendak penonton. Seramai 49 daripada 57 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Labuan atas pertuduhan pindaan berkaitan penglibatan dalam sindiket penipuan pelaburan dalam talian yang menyasarkan mangsa dari Korea Selatan bulan lepas. Kesemua tertuduh terdiri daripada 48 warga China dan seorang rakyat Malaysia. Mereka didakwa mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan

untuk melabur dalam skim pelaburan. Kesemua 49 tertuduh terdiri daripada 48 warga China dan seorang rakyat Malaysia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Dr. Melissa Chia. Mahkamah menetapkan 13 Ogos ini untuk sebutan semula kes manakala perbicaraan dijadualkan berlangsung dari 23 hingga 27 November ini. Sementara itu, 8 warga Vietnam yang sebelum ini mengaku bersalah di penjara selama 2 bulan atas pertuduhan Seksyen 120B Kurungan 2 kerana terbabit dalam konspirasi jenayah berkaitan sindiket penipuan pelaburan dalam talian. Sindiket tersebut menyasarkan warga Korea Selatan menerusi aplikasi NoChat dan Telegram. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Yusuf Tahir Mahmud. Kesemua tertuduh ditahan dalam operasi polis di sebuah premis di Jalan Dewan pada 1 Jun lalu. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah petang dan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir perairan dan perkapalan sehingga pukul 2 petang ini, keadaan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harji Jack. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Okay, itu dia Klug-Klug Adventure. Perisik filem lama. Hai, selamat datang hari semua. Jam ketiga bertemankan saya Farah Diana. Merusi segmen variasi. Okey, saya nak kongsikan kepada anda ya. Menganiaya rakan sekerja demi kepentingan sendiri bukan tanda seseorang tu hebat ya, rajin ataupun profesional. Perbuatan seperti sengaja memburukkan orang lain, menolak beban kerja rakan kepada rakan ya, memanipulasi situasi ataupun membuat orang lain kelihatan tidak kompeten ya, hanya menunjukkan satu perkara, hilangnya nilai integriti dalam diri. Jadi kesan kepada perbuatan ini bukan kecil ya. Mangsa boleh hilang keyakinan, tertekan, takut bersuara dan akhirnya prestasi kerja merosot. Jadi dalam organisasi pula, budaya toksik seperti ini boleh merosakkan kepercayaan, melemahkan semangat kerja berpasukan, mencetuskan konflik dalaman dan menjejaskan imej organisasi secara keseluruhan. Jadi tempat kerja yang sihat tidak dibina ya dengan budaya tikam belakang, tetapi dengan kejujuran, rasa hormat dan saling menyokong. Jika mahu berjaya, naiklah dengan usaha sendiri, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Tegur dengan berhemah, bantu dengan ikhlas, beri kredit kepada yang layak dan bina budaya kerja yang lebih matang, adil serta berintegriti. Okey, tapi apapun, bersihkan hati dulu. Mohonlah kepada Allah agar tidak membiarkan hati anda tu terus kotor ya. Jadi orang kata segala-gala apa yang kita lakukan ni bermula daripada hati kita juga. Kalau hati kita bersih, ya insyaAllah apa yang kita lakukan itu juga akan baik-baik saja. Dan kita tidak akan ada rasa dengki kepada orang lain. Jadi kalau kita dapat bangun ataupun berjaya bersama-sama mereka, itu lebih baik. Okay? Jadi bila kita melihat orang lain tu, berbahagialah juga untuk mereka, kan? Dan bahagia juga, orang kata bersama-sama. Jangan pula bila tengok orang lain bahagia, sendiri pula dah mula sakit hati, kan? Macam-macam, okey? Jadi, apapun segala-galanya, bermula daripada hati dan bersihkanlah hati anda, okey? baiklah. Seperti biasa dalam segmen variasi, kita ada perkongsian juga dan terus mendengarkan lagu-lagu yang telah pun kami susun dalam playlist untuk hari ini untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan hari 12.26 minit tengah hari. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan, Wilayah Persekutuan Laban.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas daripada kemurkaannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, maka Dia telah membuat ketentuan terhadap dirinya sendiri di dalam kitabnya yang berada di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang sifat rahmat Allah Ta'ala melebihi daripada kemurkaannya. Kita sedia maklum mengetahui bahawa Allah Ta'ala bukan sahaja bersifat dengan kasih sayang dan pemurah, namun juga sifat Allah yang murka terhadap orang yang tidak kembali bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan rahmat dan pengampunan kepada hamba yang melakukan dosa dan kesilapan lebih banyak berbanding kemurkaan terhadap orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Namun, segala pengampunan ini tidak akan tercapai melainkan hamba itu benar-benar bersungguh-sungguh dan sentiasa mengulangi taubatnya kerana takut akan kemurkaan Allah. Pengajarannya, maka perlulah kita bersegera untuk mencapai rahmat Allah yang luas ini sebelum kita mendapat kemurkaannya akibat daripada kesombongan kita untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, menjadi ahli syurga, itulah matlamat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada para sahabat baginda agar sentiasa memohon untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana doa yang baginda ajarkan, iaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Orang yang beriman akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat pada surah Ali Imran ayat yang ke-16 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina azaban nar. Orang-orang yang beriman berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah segala dosa kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, ahli syurga ialah orang yang beriman kepada Allah semasa hidupnya di dunia, mengiktiraf segala apa yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam, di samping mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu sentiasa menunaikan amanah dan menegakkan keadilan berlandaskan Al-Quran dan hadis, juga mengerjakan solat fardu secara istiqamah, di samping bersedekah dan menginfakkan harta pada jalan Allah, sentiasa sabar dan tawakal dalam menempuh dugaan dunia demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menghidupkan malam ataupun berqiyamul lail, bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menolak sifat-sifat negatif di dalam diri, sentiasa menolak sebarang kemungkaran, juga menjadi ahli Al-Quran, serta sentiasa bermuhasabah diri dan selalu mengingati kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi ahli syurga insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, itu dia malam malam nyanyian Nuha Bahrain dan juga mimpi. Okey, sudah pukul 12.43 minit tengah hari. Okey. Baiklah, saya bacakan komen daripada rakan Facebook. Ya, terima kasih mencerahkan ruangan komen ya. Di gambar saya dekat page Labuan FM. Hai Dino Crystal, kasih gegar Labuan dan juga Borneo DJ katanya. Terima kasih. Hai Rasina Mazani, waalaikumsalam. Selamat bertugas variasi Labuan FM katanya. Samad Ali Abdus Saumat. Hai, selamat tengah hari DJ. CMS Fred, selamat berkonti. Untuk DJ Nora Ashikin, waalaikumsalam. DJ Diana, salam variasi di Labuan FM buat yang diingati. Ardin Alu Latif Putra, Rio Rugayah American, Alice Raymond, Marsa Saleh dan untuk rakan-rakan Facebook di mana saja berada, semoga sukses dan sihat-sihat selalu katanya. Lagi, hai Daim Fikri, terima kasih komen. Timbul Tawau dari Masjid Bandar Tawau katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah hari untuk semua. Selamat bertugas untuk DJ, terima kasih. Hai Muhammad Yusof, selamat tengah hari. Semoga sihat, happy selalu, selamat bertugas di Lawan FM. Rasina Mazani, terima kasih komen. Okey, terima kasih semua yang mendengarkan Labuan FM, tak kiralah yang berada di Labuan ataupun di luar Labuan, yang mendengarkan juga menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selepas satu tengah hari macam biasa, kita akan ikuti utama satu tengah hari. Dan juga selepas itu, kita ada lagu-lagu duet hari ini ya, menerusi HTH Hiburan Tanpa Henti. Mata band ini dia, Aku Jadi Chorus.

0: Bah, nah, pastiak. Nah, astaga, pastahi. Atu tanu bah, apa kata pulang di Fina tu nah?
1: Ha, mula tatu tengahnya. Takut ku ada yang balik kampung awal sejak sekarang.
0: Mana ada balik kampung awal ni? Ha, tim ku ni main bagus ba ni? Ha, confirm masuk pusingan kalah mati ba ni, pusingan 32 terbaik.
1: Oh, awah, lupa ku. World Cup kalian ni pakai format baru 48 pasukan. Ada 12 kumpulan kan? Banyak perlawanan tu. Makin akhir tak abang tidur subuh.
0: Eh, biar ti akhir tidur. Aja janji dapat ni melihat tim kuan ni menang. Nah, pas. Shoot!
1: Astagfirullah, tangahnya indah payah berteriak. Offside striker je tu. Tarang-tarang sudah garisan defense lawan di depan.
0: Eh, babunya. Eh, kau tahu juh kan pasal offside? Ingat kan, nganya tahu melihat pemain handsome tangannya.
1: Ih, tahu kali ya. Cuma malas kau melayan saja. Pikirnya nada kami bini yang kaki bola. Daripada abang stres lihat bola tu, baik lagi layan ke dia kuan. Dapat jua pahala.
0: Bah, aulah. Kejap lagi habis ni. Lepasan ni kita ni keluar lah. Sabar kau dulu.
1: Nah, cuma tu bang. Janji ya. Bawa aku makan ambuyat semangkuk agung.
0: Nah, tu ujung-ujungnya. Pukit ku terjual yang luruh tu. Nah, redo tangannya.
2: Hai, saya Feli.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfoy.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: Harapan, Barisan Nasional, Bersama dan Calon Bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
1: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
2: Pasir Ho ke Kaduk, status masa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
3: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan, juga teknologi, serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya, juara bertahan Argentina pula dijangka berdepan cabaran Swiss.

0: Zealand di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam dua perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang tiga kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Belibelah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari. Kami sambung sermusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersaran di Labuan FM, suara pesisir anda. Kita dengarkan lagu-lagu duet.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah.
1: Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pasal. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: HD Hatch, hiburan tanpa henti.

0: bakal menjuarai Piala Dunia kali ini ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany.
2: Brazil.
0: Brazil. Akak.
3: Brazil. Portugal.
4: Kalau saya lah mungkin adalah Madras, Jerman ataupun Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
5: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini, okay?

bila bertemu lagi, kekasih lama. Ku cuba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam hati.

artis wanita. Artis duet. Berkumpulan. Kau hidup melambung, gaji tak untung, kerja aku banyak bertimbang. Lagu-lagu kerohanian.

terbaik untuk anda. Sabtu dan Ahad, musik untukmu. Dengarkan variasi 8FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

kan kesedap tu. Hatiku pun bertambah sayu. Amboi, terkenang kampung halamanku. Sedap pun, jumpa lah rumah suai kan cikgu. Tambah toko, sedap dengar.

0: Hiburan tanpa henti hari ini menemani anda di ruang udara tak kira di mana saja anda berada, dan saya harapkan anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam variasi. Biasa selepas ni, 2 petang, jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan penyampai ya, selepas ini, iaitu Awang Chali bersama tetamu. Ada bermukun ya hari ini. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih juga kepada pendengar yang mengikuti kami secara dalam talian di RTM Klik. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas, dan sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua kerana terus menjadi peneman pendengar setia Labuan FM. Dan saya Farah Diana mengundur diri. Andai ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Saya akan ke udara minggu hadapan. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Semakin hari, aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: Hai Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tak apa

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunja gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Wang Cali, dengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabarnya Saria ni? Hari 3 berdengan kanan kiri aku si Awang Syali bagi edisi 8 hari bulan 7 2026. Nak kerasan sudah tua. Kita ni sudah berada di hari 3 daripada seminggu atau segmen ini di Siok Benar. Daripada hari 1 sampai hari 5 tu anda berubah masanya pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Hari-hari ada atau menangani bis kita dalam segmen ini di Siok Benar sudah pastinya di 103.7 MHz dan juga 89.4 MHz. Amun bis kita hendak ada radio yang physical sebiji atau kan sebagang atau di rumah, jangan bis kita ingau. Yang penting bis kita ada telepon, bis kita muat turun aplikasi RTM Klik benar-benar percuma. Minta tolong dengan tu menolotkan bis kita boleh dengarkan di mana-mana jangannya juga di pelosok Labuan ini. Yang penting bis kita ada internet, insyaAllah boleh mendengarkan Labuan FM ataupun stesen-stesen negeri lain yang juga ada di sana. Bah, saya ni segmen ini di Siok Benar untuk satu jam yang pertama ni cukup-cukup istimewa. Sudah bergama-gama, sudah anunya. Posternya pun sudah dikongsikan awal oleh penerbitnya itu Rafiah Haji Ibrahim. Untuk hari ini, biasanya minggu kedua, minggu kedua. Benarlah, lurus lah. Minta ampun, minta maaf untuk penerbit lah. Kadang-kadang confused, babatah kan, nebak konti. Okay. Minggu kedua, hari tiga. Kita ni ada rancangan khas Bah Gandang Tiak Bemukun. Dan hari ini istimewanya, okay, biasanya kedai aku bedangan kalau bemukunan ni awal mulanya kedai aku dangannya adalah biasa dang banun ataupun hajah min. Kalian ni pertama kali bersua muaknya dangana dan juga bersama-sama kami akan bermukun pada hari ini, iaitu pekan ku perkenalkan dang su yang macam hujannya tadi batah nak kemari bandarnya mengkali ramai juga pendengar-pendengarnya, peminat-peminatnya yang awal mulanya idihani kan mendengarkan berbalik suaranya bergandang bemukun macam mana kita ni perkenalkan. Apapun, assalamualaikum bo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya bo? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau dia sehat dah datang kemari ni.
0: Lurus ada. Juga tu.
1: Oh, lurus mana? Entap lurusnya.
0: Okey, jawab sehat lah. Apa ni difahamkan tadi baru juga mulih daripada Kota Kinabalu benarnya. Bersama dengan Minggu Papaduan lah tempoh hari yang membuat sana.
1: Antarabangsa
0: kan seminggu di sana. Berjarih kali tu. Syukur terjua. Apapun sedikit lah bo, kita ni bukan kenalan lah bo. Apa ni asalnya daripada mana bo? Kampung mana kalau Labuan ni?
1: Dari kampung Tanjung Aho.
0: Alah, Tanjung Aho.
1: Tanjung Aho itu asalnya.
0: Bukan jauh-jauh. Apa ni? Limpas di sini kan ni?
1: Limpas kan sini lalu laluan bahau ni.
0: Langsung Cina ni pusing ada sampai tu Tanjung Aho dia. Jadi bo, insyaAllah hari ini kita ni akan memukun dan juga sebenarnya beliau bukan sejadi beliau hanya datang hari ini didangani oleh seorang lagi yang cantik manis orangnya, iaitu Dang Acil. Assalamualaikum Dang Acil, apa khabar?
2: Salam, baik.
0: Alhamdulillah baik. Kurangnya

0: Ah, ni nak anak biskita wan bo. Sali. Oh. Ah, naknya ni. Ah.
1: Pertama kali itu
0: kami. Oh, ya, pertama kali Ella. Dia juga garcil lah. Jadi je lah. Okey tu. Jangan takut cil. Kalau kau takut kami lagi takut. Oh. Okey bo, untuk sehari ini hanya penerbit temanya bebas.
1: Oh.
0: Nah, nya babu tadi begitu kalau tema bebas ini senang
1: gitu. Labuh dengannya.
0: Labuh nganya. Apa biskita bepantun kita ni dengar tu dah. Bah, jadi tanpa melengahkan masa bo, sudah bersedia bo?
1: Oh, sudah.
0: Dah ngacil kita dah ngacil lah. Ah, gendang saja, angguk saja lah. Kita tu. Jadi tanpa melengahkan masa kita ni dengarkan Anitia gendang tiapa pemukun bagi dangsu dan juak dangacil. Silakan.

0: tadi. Baru pembukaan tu nya mo. Tapi siok sudah terkedum kidum sudah di mendengarkan babunya. Jadi bu, tadi sedikit lah kan sebelum kita ni berehat dahulu. Berapa batas sudah sebenarnya sehingga babu datang ke Labuan FM ni? Batas sudah tinggal ni dia.
1: Keperluan batasnya.
0: Daripada awal mulanya, kalau dulu-dulu siapa antaranya dengan DJ-DJ yang awal mulanya sama Biskita dulu, Bu? Kalau ingat-ingat Biskita.
1: DJ asal Bihaji.
0: Itu orang lama
1: Nodi,
0: tu.
1: Nodi. Yang ada lagi dari Semenanjung atau lupa sudah kau namanya.
0: Oh, iya, iya.
1: Kawaida.
0: Banyak. Jadi itulahnya orang
1: betapa... Macam-macam program diikut.
0: Oh, benar kan? Dulu kan IDD haninya orang memang aktif nyadangan. Sebab dulu dipahamkan ada sampai masuk ke kampung-kampung dulu, Bu.
1: Segmen IDD hani rancangan. Bedudun.
0: Istilahnya. Bedudun kita ni. Di dalam segmen IDD hani dulu sampai ke kampung-kampung. Tanjung Aru, di Petapatau. Awal mulanya kan. Jadi itulah kita nyadangan.
1: Semua kampung diharganya.
0: Benar. Jadi itulah segmen IDD hani sebenarnya. Memang segmen bahasa tempatan kita ni lah. Di mana kita ni mengangkat apa ni bahasa kita ni, kedayaan Brunei itu sendiri.
1: Bahasa kita ni, budaya lama.
0: Benar, lurus.
1: Dan jangan dilupakan.
0: Benar, lurus.
1: Bila bukan kita ni, siapa lagi kan?
0: Benar, lurus. Sebab itulah macam Bapak ni membawa anaknya juga seharian ni. Supaya meneruskan lagi pemukunan ni, Bapak.
1: Belajar.
0: Benar. Bukannya apa, kadang-kadang pemuda ni tidak tahu lagi ni kadang-kadang. Pemukunan itu apa? Mungkin tahu tu ya. Pemukunan itu. Ada yang tentu-tentu. Yang apa ni, kadang-kadang pandai kelupahan. Dia tahu. Jadi dengan cara kita ni
1: mengamalkan. Ni pun kalau batah pandai je lupanya mo. Bukannya yang damit nyenya.
0: Sebab saya ni ku faham yang memang ku tahu memang bermukona ni memang banyak iramanya, Bu, benarnya kan, Bu?
1: Banyak.
0: Macam hari ni apa irama yang kita bawa, Bu?
1: Ini kang lepasan ni lagu Irama Bahagia kan.
0: Lagu Irama Bahagia. Macam manakah iramanya? Kita ni dengarkan selepasan ni. Kita ni bagi berehat dulu dan apa ni kita akan berbalik lagi selepasan ni. Dengarkan dahulu selepasan ni lagunya sendiri ni. Kan mengapanya orang kenangan lalu mengusik jiwa.
1: Tepatnya
0: udah tu. Ada lagunya daripada Dangso, Danda Merindu. Masih ingat kali lagi, Bu? Lagu-lagu ni mana? Sekarang kita nyanyi lepasan ni. Dalam segmen di Dedek Ziok Bandar, berbalik lagi selepasan ni.

0: Coklat dulu suplemen yang kembaliannya.
1: Amana, kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan, aneh.
0: Iya, benar, ba.
1: Ao, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita, nih. Baik join dah papa.
0: Ya Allah, rupanya, Dang Mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia sebeli mana tu, Nada aku berani membali lepas ane.
1: Nah, mung kita akan sadar lepas ane. Sadar tak. Jaga kesehatan nato bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujija.
0: Au deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah kau ke hospital.
1: Bah,
0: cek kesehatan buri pulang kau.

0: Edidis, you ke bandar. Ha, kita ni sudah dengarkan tadi lagu daripada Odeng yang bertajuk Junjung Padi. Jangan terkejut kenapa tidak mendengar Abar Serani. Sebenarnya Abar Serani tidak ada. Digantikan sama Bamokon Sahriani. Lakan lagi berdengarkan sama Babunya Dangso dan juga Dang Acil. Untuk kita ni masuk ke pusingan yang kedua. Tadi tu baru muka dimahnya dengan gua. Ini baru masuk isi-isinya. Apakah dalam bermukonnya ni, pantun-pantunnya apakah tu nanti kita ni dengarkan selepas ini. Jadi tanpa melingkan masa, Gandang Tia Bu, teruskan.
1: Oh, bah.

0: Nah, itu dia tu. Ha, kalau bukan sebab padian, oh. Inda datang bermukun kemari.
1: Inda datang bermukun kemari itu. Los, hantap.
0: Sebab pendengar-pendengar segmen ididihan ni lah nyorang. Kalau nada bis durang, nada juga segmen ididihan ni akan bertahan wah benarnya. Sebab itulah kami ni nyorang memertabatkan bahasa kita ni. Dan bis kita semua mendengar dan juga menyokong kami. Daripada awal mulanya, itu. Daripada dahulu sampai sekarang ni tu.
1: Sampai sekarang ni.
0: Bertukar-tukar generasi nyorang macam gede aku pun dulu. Awal-awalnya penyampai-penyampai didihan ni pun lama ni, macam-macam orang bersilih gantinya. Mana? Orang ada si Awang Sagap, DJ Salbiah dahulu, lepas tu Corina. Jadinya dengan dalam kita ni memartabatkan tu pelbagai jo perubahan-perubahan jo buah. Sebab kalau dahulu kalau bis kita dulu on air nganya mic nyitungannya mengkali yang biasa-biasa nganya.
1: Sekarang dulu nak daya ada terlihat muhane. Suaranya
0: lurus. Sekarang ni macam sutung sudah bawa tangan ni. Sana jua migang playlist. Sana jua le Facebook. Sana jua le TikTok.
1: Terpaksa tak jadi sutung.
0: Itu tak bahkan. Pendengar kita ni banyak sudah bawa. Maksudnya ada yang mulai di TikTok. Ada yang mulai di Facebook. Kalau awal mulanya memang ada nampak muat tu banyak kan.
1: Suaranya.
0: Ya tak aku dengar dulu. Kalau macam selebriti-selebriti di dia ni. Kalau turun ke kampung-kampung. Macam artis
1: tu kan. Ngalahkan artis tu mana.
0: Diorang
1: hantapkan berjumpa kan. Manakah DJ-DJ-an ni jenya. Nama saya terlihat.
0: Kadang-kadang sampai kena bagi-bagi hadiah je tu kadang-kadang.
1: Luan. Sampai ada yang membawa buah tangannya.
0: Untung dulu tu. Aku nak hidup zaman atau menindah. Aku kena tarik-tariki.
1: Kena taik sebelah kanan. Sebalik kayak.
0: Gagau terpulang tu kadang ada yang menantu. Itulah dulu. Tapi siok lah cerita dulu-dulu punya peminat kan. Segmen di didihan ni memang siok dulu kan benarnya.
1: Tapi memang siok lah. Macam atau kan. Ya keluar daripada zone yang di sini tu bah. Jadi yang dah pernah tahu kan Lebon FM tu tahu tak ya?
0: Benar. Sebab dulunya apa ni orang bila orang dah dapat melihat kan dulu ialah ada Facebook kan awal mulanya kan. Jadi nganya dengan turun ke program Lebon FM mani nganya baru tah terjumpa siapa yang bergandang siapa yang satulah ada lagu yang hanya di radio. Tu kan. Maksudnya dengar suara tu di tangannya di radio.
1: Di sana dia berjumpa idolanya betul yang hantar nyak buat tahan ni masa itu cuma ni usulnya pelahnya.
0: Benar. Dan juga itulahnya orang kesyukan itulah yang menjadikan memori lah buah. Awal mulanya untuk segmen ididihan ni juga. Jadi itulah sedikit sebanyak kita ni bercerita tentang pengalaman babunya Dangsu dulu macam mana awal penglibatan dalam segmen ididihan ni dulu kan. Macam mana reaksi peminat kan dulu. Jadi insyaAllah kita ni akan berehat lagi seketika. Tapi nak patah-patah ni. So macam kesyukan gua bercerita tu kan. Macam mana puas lagi bawa cerita ni bawa. Kalau boleh jangan berlagu.
1: Bawa tema saya kan.
0: Benar. Bawa tak hangat bainjin atau. Dangcel. Ya, sanyam hanya bawa. Bawa kita ni berehat dahulu dengarkan dari logo daripada Salwani dan juga Awi. Mun Uja Ati. Balik lagi selepas ini hanya di segmen ini deh. Siuk benar.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak kundangan

0: Ini siok benar jan kamu lalai. Siok-siok kami baca ita atau masuk sudah kita ni untuk round yang ketiga pulang untuk kita ni bermukun mendengarkan dan juga lakat lagi bersama-sama dengan membunyak Dang Su dan juga Dang Acil. Okey, berapa ni orang begandang apa ni nya dangan belum sampai menakan tadi bu. Ini ada sudah tu bu suara kita.
1: Gote ya.
0: Benar, tadi tu kelupaan bak menakan. Yang kau ialah membunyak bercakap-cakap sudah ni. Okey, Bob. Jadi, lepas ini, Bob, kita ni akan bermukun lagi. Jadi, kita ni dengarkan. Sambil kita bermukun, aku mesti ni mentafsir. Apakah pantun bis kita tu? Sekarang, baru tak kita ni bertanya apa maksud mengkali pantun-pantun yang bis kita bawa tu. Jadi, tanpa melengahkan masa, gandang te lagi, Bob. Bermukun dia tu.

0: Nah, tu tadi tu. Untuk pusingan yang ketiga ni, Bo. Pantun yang tadi dapat dia kutakan tangkap, iaitu berkenaan dengan budaya, wais kadayan.
1: Jadi, Bo,
0: jadi Bu, benarnya bemukonan ni memang sudah sebati lah kan dengan masyarakat Kedayan benarnya.
1: Mana itu?
0: Sebab bemukonan ni bukan hanya bergandang sebenarnya, sambil-sambil berpantun. Dan juga pantun itu adalah tempat kita ni kan menyampaikan hasrat. Benar kan tu?
1: Hasrat. Berisi betulnya dengan. Ada maksudnya. Bukannya saja-saja kan di labuhnya itu.
0: Benar. Dan juga membuat pantun itu pun bukannya senangnya buah benarnya.
1: Kalau dalam benarnya.
0: Kalau dalam bahasanya dengan bahasa standard itu mengkali senang kan ditemukan.
1: Bahasa standard senang. Ini Kedayan ni mau juga kita bana kah indah kau pakut tu bana kah indah anu tu
0: mau kan ditemu-temukan ayatnya di ujung-ujung lain tu sebab kan kadang-kadang mengunjar nama sayur-sayuran itu nama lauk-lauk itu. Jadi kalau macam bis kita kan, macam mana kan membuat pantun itu ataupun macam mana bis kita itu orang berlatih lah kali ya, dengan membiasakan membuat pantun itu cuman apa benarnya?
1: Iya sebenarnya abjadnya itu tuh. Standardnya abjadnya tuh kan. Kalau yang biasa di hujungnya kan ditemukan.
0: Benar.
1: Ini kalau bemukon indah di tengah sama di hujung atau tambah sakit kepala itu.
0: Atau
1: payahnya.
0: Patutlah sadap payah. Bunyinya buah ya di tengah pun sama, di hujung rimanya pun sama. Okay,
1: jadi setiap atas bawahnya tuh perenggan 3-4-nya tuh mesti tengah sama hujung tuh ada samanya.
0: Benar. Sama kalau macam baris kedua tuh senang juga kita ini kan mengunjarkan sebab yang itu pekatan hasrat kita nih. Yang kadang-kadang payahnya pembayangnya buah.
1: Pembayang.
0: Kan bercerita.
1: Kalau macam payahkan buat pembayang tuh isinya dulu buat. Tinggal mengunjah pembayang.
0: Benar.
1: Tapi kalau standard Melayu kangane, ia punya hujungannya kan.
0: Kalau dalam bemukon itu di tengah-tengah ataupun kalau boleh disamakan juga kan.
1: Sama. Atau tak lihat dikitnya dengan.
0: Benar. Tapi macam bis kita ni kira kesukan ku mendengar sebab ada satu-satu orang kan dengan ada yang bemukon itu ya selajur. Maksudnya anda lagi bersaut-sautan itu yang direct apanya dengan tarus bah. Ya anda lagi kan menulis-nulis kalau macam kediakuan ni kadang-kadang pantun itu bertulis lagi.
1: Kalau macam kalau yang betima tu tu payah dikit atau terpaksa di bertulis betul.
0: Benar.
1: Kan dihafal lagi bila masa singkat apakah?
0: Benar. Kan dihafal lagi. Lain lagi kalau kan menyanyi mengikuti iramanya lagi.
1: Iya tanya dengan labuh tengahnya itu.
0: Istilahnya.
1: Bila ia main bersahut atau labuh nganya luan.
0: Tapi
1: kan mana kita tahu pemantun itu kan bagi pantun kita apa?
0: Tapi awal mulanya memang cematu tu kan, Bu. Terus labuh. Maksudnya
1: banya.
0: Siapa-siapa hanya boleh menyahut, siapa-siapa hanya boleh menjual.
1: Luan bananya tu.
0: Sebab itulah kalau bolehnya orang pemuda-pemuda ini banyak belajarlah pantun ini juga. Supaya nyondangan lekas berpikir itu juga. Ya sebenarnya membuat pantun ini. Benar, ia melatih cepat pemikiran juga benarnya untuk kan
1: loh santap
0: benar. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk kita ni punya pantun sesi yang ketiga ni. Kita ni bercerita macam mana pantun itu sebenarnya mau dibuat dalam masa yang singkat itu benarnya itulah menjadi keunikan sebenarnya dalam bemukon itu dalam kesukan kita ni mendengar begandang bunyinya
1: mana lagi
0: kan
1: mendengar yang begandang iramanya
0: benar. Jadi itulah
1: pandai pebaik berpantun kalau kan depan masukkan pantun tu ke irama lain. Atau juga tu.
0: Payah juga kan, Bu.
1: Setiap etnik ia punya anu tu iramanya lain-lain kan.
0: Benar. Lebih kurang dalam berapa banyak yang kalau bis kita lah. Bis kita ada berapa banyak yang bis kita tahu iramanya ni benarnya. Dalam anggaran. Lebih 10 kali sampai
1: lebih,
0: ya. Lebih ha? Macam-macam.
1: Yang Labuan punya lebih.
0: Setiap daerah tu ada lain-lain.
1: Ada. Ke Brunei kan lain.
0: Ayalah.
1: Macam bemukun sebenarnya tu kan kita wakil dari Labuan terpaksa ngikut irama dia orang.
0: Iyalah ikut irama di Lawas dan lagi kerana sampai ke Hindun kan.
1: Hindun lain tu iramanya dia orang. Dari ke Sabah kan lain lagi iramanya. Terpaksa kita ni sudah masuk arah yang anu ni terpaksa nganya nyedangan masuk kandang kambing mengembek.
0: Benar. Ikut tangannya benar. Tapi itu yang syoknya juga kita ni belajar lah juga ya sama orang lain kan.
1: Belajar ngunjah pengalaman biarpun kita anu belajar lagi. Belajar jangan takutkan belajar aja dengan.
0: Benar lurus.
1: Hantap lurus nyedangan.
0: Okey dengan Cela jangan takut belajar ah. Ah lepasan ni mengkali kita lepaskan dia dengan Cela ni. Dia lagi memukul seorang. Okey dah steady.
1: Ya ni lekat belajar lagi kan masukkan pantunnya ini.
0: Boleh. Nanti perlahan tu nyaman insyaallah. Sudah taguh tu kadang begitu.
1: Ini ikut begandang dulu.
0: Benar. Habis kita berehat dulu. Selepas ini duit malah nak kerasan. Kalau pasal kita ni tutup sudah bom untuk segmen memukun. Tapi kita ni berehat dahulu satu lagu. Ya ni lagu daripada Awang Sembilan dan Joker Wina. Mun Ati Sudah Guna. Ini penerbit kita ni sendiri ni punya nyanyian. Dengarkan apa lagunya. Selepas ini dalam segmen IDD Siuk Banar. Apapun sebelum tu dengarkan dulu lagu daripada Dang Sujok Mukun Labuan Bo. Ini lagu kita yang kedua. Kalau tadi Dandam Marindo. Oh benar. Okey dalam segmen IDD Siuk Banar berbalik lagi selepas ini. IDD Siuk Banar.

0: lagi dengarkan Tia ini deh. Siuk Banar.
1: Ini deh Siuk Banar berbalik lagi berdangankan kedai aku. Dan juga babunya Dang Su dan juga Dang Acil. Anda kerasaan sudah masa tu buah banarnya. Siuk-siuk bergandangkan satu jam sudah banarnya.
2: Banar.
1: Kalau boleh minta penerbit, kalau boleh 2 jam. Tengok, kita ni pulang dapat berhenti kan leh.
2: Bagi bo. Ampak batis dah pandai banti.
1: Atu tu ba.
2: Betul nah.
1: Ingat kita ni pulang kepisan ni kerang dalam ni nak pandai berhenti syawangan ni.
2: DJ mana DJ ni? Oi.
1: Sudah kepisan tanya. Baik jadi pun insyaAllah kita ni tutup tiap apa ni gelanggang pemukunan ni dengan tadi kita ni membuka dengan pemukun dan juga kita ni tutup dengan pemukun juga. Jadi sila pendengarkan tiap bo apa tu untuk pemukun yang penutupan ni. Silakan bo gandang tiap.

0: tu. Bukan undur, sebarang undur. Undur tu menyusun jadi 10. Cuma tutup buah. Biasanya kita ni mula buka tu pun dengan penuh sopan santun. Kita ni tutup pun dengan permohonan maaf. Tu yang syoknya kan.
1: Mana tahu
0: kan
1: ada salah sila pantun indah. Indah terpakai oleh padian.
0: Benar, lurus.
1: Oh, jangan dia tahu dia dalam hati.
0: Benar. Habis-habiskan dia sampai dalam mani tengahnya bercerita. Jadi itulah Jobo. Terima kasih Jo sudi meluangkan masa sehari ini. Babunya Dangsu dan Jo Adang Acil, tukang gandangnya Jo. Bersama-sama dengan kita ni sehari ini. InsyaAllah rajin-rajin lagi kemari buah.
1: InsyaAllah
0: berdudun lagi kemari.
1: Dijamput. Kalau dijamput kemari itu
0: InsyaAllah. Dengar-dengarkan penerbit Jo.
1: Terima kasih pada Labuan FM penerbitnya. Kepada Ani Awang Cali dengan ku saya ni sama benar. Acil
0: Pertama kali berjumpa ni.
1: Pertama
0: siok
1: kali
0: sudah
1: buah.
0: Siok berdudun tu. Macam dah kan puas. Sekarang kan menyambung di simpang ngarang lagi.
1: Ke mana?
0: Ngurin pisang lagi.
1: Mahap pakai babuan ni di sini nyanyi. Tempat guin pisang ane. Memukun dia belang sana nyambung.
0: Itu apa? Apa pun terima kasih juga. Kita ini ucapkan juga kepada pendengar kita yang ada di Facebook.
1: Terima kasih semua pada.
0: Benar. Dan juga ada di TikTok ni juga. Di TikTok ni lah paling rajin bo. Macam mana ni Leodin ada. Farahli. Lepas tu Wani ada. Siti Teratai ada. Tadi pun ada Awang Alai pun ada juga. Tahu ni sibuk-sibuknya kerajaan ni mendengar ni tadi.
1: Ini juga anda lupa deh anu ni Facebook kan ni bah.
0: Tahu bah di Facebook juga. Terima kasih kepada bis kita yang mendengarkan kami. InsyaAllah jangan risau, ada lagi segmen Bemukun pada minggu hadapan lagi. Bulan hadapan lagi. Kita ni lihatkan apa lagi topiknya minggu bulan depan, sebab bulan ni bulan Julai. Bulan depan bulan 8. Musim
1: August,
0: kemerdekaan.
1: August ayo kemerdekaan itu.
0: Kali-kali tu.
1: Itu tah betimai merdeka itu.
0: Kalilah ha. Kita ni dengarkan apa temanya untuk bulan depan.
1: Kita ni tunggu ya, siapakah?
0: Mana tahu dang apa ni Dangsu lagi? Bergandang tu menangan. Mana tahu
1: mudah-mudahan kita ada jike berjumpa.
0: InsyaAllah. Benar bu. Sehat tubuh badan bu.
1: Sehat tubuh badan. Atu tetu yang pentingnya.
0: Benar lurus. Jadi bos, sekian itu saja untuk saya ini kepada para pendengar. Sampai berjumpa lagi. Mohon ampun dan mohon maaf juga daripada kedai aku juga. Saya Wang Syali untuk saya ini. Tapi segmen ini dia jangan ningau. Ada lagi sejam. Kita ini akan mendengarkan apa-apa lagu lepas ini. Cuma untuk Bemukun ngayanya sampai pukul 3 malam hari.
1: Dan kamu buat adio kamu tu.
0: Tak, jangan eh.
1: Jangan dulu. Sudah ada habis, lagi, ba.
0: Ada lagi. Sewang cali lah kata ada lagi. Sejam
1: ada
0: lagi.
1: Ada lakat. Berdudun. Jangan ni ya, jangan ni.
0: Benar, benar. Okay, bo. Sampai apa ni? Sampai di sini kan ya. Sampai berjumpa lagi. Kutinggalkan bis kita dengan lagu ini deh. Siuk benar yang seterusnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Semua badian.
0: Sewang 9. Sama siku.

kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik ulah tak

0: 台干你老板老板来烦。
1: Ba, danga-danga kan tiap ini deh. Setiap hari 1 sampai hari 5 di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pastinya segmen ini deh. See you.

Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lmfoyou.com.my atau hubungi 0392 69152. Saya Abang Khalid, Cawangan, Wilayah Persekutuan Laban.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup usil.
2: Rupanya alam telefon.
0: Syafiq.

0: nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Hey, lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok piala dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom kau lihat dulu suplemen yang aku beli ni.
3: Mana? Kan sudah nyangkut. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nana jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesihatan ni.
2: Benar, bah.
3: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik join dah papa.
2: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia suplemen tu eh. Nada aku berani membali lepas ni.
3: Nah, mun kita akan sadar lepas ane, sadar tah. Jaga kesehatan ato bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ane. Merati kita bujija.
2: Au deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah ku ke hospital.
3: Bah.
2: Becek kesehatan buri pulang ku.
4: Hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
5: Amboi. Aku pun nak tengok jugalah. Cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
4: Itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
5: Pula. Kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
4: Zari.
5: Apa?
4: Walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
5: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
4: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
5: Cuma satu syarat.
4: Apa dia Zari?
5: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
4: Boleh. Tapi kalau pasukan aku menang, kau pula belanja roti canai.
5: Setuju.
4: Berbeza pilihan, tak semestinya bermusuh.
5: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
4: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Gol!

Ini di Siuk Bandar berbalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Charlie. Nah, tertarik lagu daripada Ramlah Ram, Diam Diam Jatuh Cinta. Habis kita nampaknya sampai di sini dengannya. Kedai aku menangani bis kita dalam segmen ini di Siuk Bandar untuk mingguan ini. InsyaAllah di lain masa, di lain hari kita ni berjumpa lagi. Aha, panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. Kita ni akan berdengarkan kedai aku si Awang Charlie di lain hari dan juga di lain masa apapun. Dan ke mana-mana, kerana selepas ini akan ada segmen Ada Istinasi sampai pukul 7 malam hari karang. Dan juga untuk panduan muslimin dan muslimah. Maksudnya waktu solat fardu asar seharian ni bagi edisi 8 Julai 2026 adalah pada pukul 3.51 minit malam hari. Jadi ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar bagi habis kita semua yang akan menunaikan solat fardu asar dan juga nampaknya sampai di sini kan ya. Kita ku beri not dolobo, hidup tenang-tenang saja, jangan luan diri sebenarnya. Dengan ku tinggalkan habis kita dengan lagu daripada Triswaka yang bertajuk Fatwa Orang Tua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Cah, awan ni eh. Malas ku kan akhir-akhiran tu nyamo. Lagipun indah berapa baik bahara sokwani dari kalamarin.
1: Damam kita bah?
0: Indah jua ku damam tu nyamo. Tapi nyorang ah, macam indah tantu rasa bah. Macam paning-paning pun ada.
1: Ade, bah, mun miatu. Baik tadi cek dahulu tekanan darah kita tu.
0: Enggaknya ada humbali ubah di kedai sebarang jalan tu. Banyak orang bercakap bah, baik untuk menstabilkan darah. Mencuba tahu jua.
1: Mana kan ubat kita balian ibu Jija? Coba lihat ku dulu. Jangan kita selara-laranya makan ubat yang datang tu-tantu, bah. Nah, ani bah, dia sudah kelulusan KKM-nya.
0: Ade, benar kan, Wane? Indah ku tahunya, mo. Ku bali-bali saja, Tia. Orang bercakap baik, membali tahu jua.
1: Lain kali kita ni Bu Jija, jangankan kita bali-bali saja ba. Lihati jua ada kelulusan ke indah. Mundada jangan tersuka-suka hati dibali, kan dimakan. Paling bisai tuna amalkan saja pemakanan yang sehat dan seimbang. Kurangkan pengambilan sira, gula dalam makanan atau minuman kita ni. Depa ya kita ni ngambil ubat-ubatan yang datang-tantuan ni. Bagai pakai jua kita ni ba.
0: Oh deh, lurus kurapak muat tuan ni.
1: Sama lagi satu Bu Jijah, jangan juga lupakan bersanam, mengeluarkan segala palu hatu bah. Insya Allah sihat tubuh badan kita ni tu.
0: Au bah, kan barinu tahku dulu ah. Makasih Wani.
1: Au bah terlalai kita tubuh eh. Au deh, sama-sama Bu Jijah. Bah bisa-bisa ingatnya kita.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Rahmat Allah SWT lebih luas daripada kemurkaannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, maka dia telah membuat ketentuan terhadap dirinya sendiri di dalam kitabnya yang berada di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang sifat rahmat Allah Ta'ala melebihi daripada kemurkaannya. Kita sedia maklum mengetahui bahawa Allah Ta'ala bukan sahaja bersifat dengan kasih sayang dan pemurah, namun juga sifat Allah yang murka terhadap orang yang tidak kembali bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan rahmat dan pengampunan kepada hamba yang melakukan dosa dan kesilapan lebih banyak berbanding kemurkaan terhadap orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Namun, segala pengampunan ini tidak akan tercapai melainkan hamba itu benar-benar bersungguh-sungguh dan sentiasa mengulangi taubatnya kerana takut akan kemurkaan Allah. Pengajarannya, maka perlulah kita bersegera untuk mencapai rahmat Allah yang luas ini sebelum kita mendapat kemurkaannya akibat daripada kesombongan kita untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, menjadi ahli syurga, itulah matlamat kita. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para sahabat baginda agar sentiasa memohon untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Taala, seperti mana doa yang baginda ajarkan, iaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Orang yang beriman akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana yang kita lihat pada surah Ali Imran ayat yang ke-16 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzaban nar. Orang-orang yang beriman berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah segala dosa kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, ahli syurga ialah orang yang beriman kepada Allah semasa hidupnya di dunia, mengiktiraf segala apa yang terkandung dalam bukun iman dan rukun Islam, di samping mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu sentiasa menunaikan amanah dan menegakkan keadilan berlandaskan Al-Quran dan Hadis, juga mengerjakan solat fardu secara istiqamah, di samping bersedekah dan menginfakkan harta pada jalan Allah, sentiasa sabar dan tawakal dalam menempuh dugaan dunia demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala, sentiasa menghidupkan malam ataupun berqiyamul lail, bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, serta menolak sifat-sifat negatif di dalam diri, sentiasa menolak sebarang kemungkaran, juga menjadi ahli Al-Quran, serta sentiasa bermuhasabah diri dan selalu mengingati kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memilih kita untuk menjadi ahli syurga insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan di Labuan FM.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je.
2: Gerhana, oh, oh, gerhana, ke dalam jiwaku.
1: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik

Selamat malam, suara pesisir anda. Selamat petang, salam sejahtera, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih, terus kekal bersama dengan dua pilihan frekuensi kami. Pastinya bersiaran bersama-sama dengan anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Oke, hari ini, petang ini saya di Cemek akan bersama-sama anda 3 jam sehingga 7 malam nanti. Ya, seperti biasa segmen destinasi teman pemanduan anda. Yang mana sudah semestinya hari ini hari Rabu. Selamat hari Rabu buat anda semua. Dan semoga gembira-gembira saja dan dipermudahkan segala urusan. Ya, penting di jam yang pertama kita ada Cafe Rock. Nah, jadi lagu-lagu rock akan berkumandang satu jam sehingga pukul 5 petang nanti. Oke, terima kasih juga buat rekan-rekan yang telah pun sertai semua platform media sosial kami, terus support dan juga terus share-share kepada rekan-rekan yang lain. Juga yang terus dengar kami di aplikasi RTM Klik. Oke, selepas ini ada perkongsian mengenai FIFA World Cup 2026 Piala Dunia. Pastinya aksi terbesar kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. Dan juga selepas ini ada lagu-lagu menarik menanti anda, Breaking Benjamin, kumpulan Estrange dan juga kumpulan Amok. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dahulu daripada kumpulan Candy. Ini dia, Akan Aku Tunggu. Jadi terus kekal dengarkan kami destinasi di 103.7 dan juga 89.4 MHz.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Bapak-bapak, suara pesisir Anda itu adalah lagu dari kumpulan Amok, Ingat-ingat. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 4.35 menit petang. Selamat petang buat Anda yang baru saya dengarkan kami. Pastinya ketika ini destinasi menerusi Cafe Rock. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang telah pun singgah di platform media sosial rasmi Laban FM. Kita ada halaman Facebook, Instagram, halaman TikTok, halaman X dan juga halaman YouTube. Di sana banyak konten-konten kami yang menarik, Anda boleh ikuti dan juga terus dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Okey, kita cerita sikitlah mengenai FIFA World Cup 2026. Okey, semakin panas semakin hangat. Kali ini telah pun menuju ke pusingan suku akhir dan awal pagi tadi. Pasukan ataupun penyandang juara, ini juara bertahan, pasukan Argentina marah ke pusingan suku akhir. Okey, ini ceritanya. Ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebab selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan pasukan Mesir 3-2 sekaligus marah ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni turut dilihat mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Argentina yang masih ketinggalan 0-2 ketika perlawanan berbaki 11 minit berjaya merapatkan jurang menerusi Cristiano Romero sebelum Messi menyamakan kedudukan. Gol kemenangan pula dijaringkan Enzo Fernandez pada masa kecederaan bagi mengelakkan kejutan daripada wakil Afrika Utara itu. Pasukan Argentina akan menentang pasukan Switzerland pada aksi suku akhir di Kansas City pada Sabtu ini. Okey, itu dia cerita FIFA World Cup Piala Dunia 2026. Dan anda boleh ikuti secara eksklusif, secara langsung, secara percuma. Okey, menerusi TV RTM dan juga sudah semestinya di penstriman langsung menerusi aplikasi RTM Click. Okey, jangan kemana-mana, kita akan teruskan lagi ya Cafe Rock di jam yang pertama ini untuk segmen Destinasi. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Lagu seterusnya untuk anda, lagu pembakar semangat orang bilang petang-petang ini, daripada Fall Out Boy, Light Them Up. Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Pusara kewangan Kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lmfoyu.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Laban.
1: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lapor FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.51 menit petang. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen destinasi. Jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Seperti biasa, selepas ini kita akan ikuti berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Utama 5 petang, dan selepas itu di jam yang kedua juga kita ada Warta Labuan. Berita tempatan menemani anda. Jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal dengarkan Labuan FM di mana jua berada. Oke, kita akan kembali lagi selepas ini. Pastinya di Labuan FM, destinasi teman pemanduan anda.
1: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7.30 dah! Ha? Baru separuh masa ni? Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
2: Apa? Alamak, aku terlewat!
1: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
2: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
1: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
2: Aku mimpi pengadil tiup pasal. Rupanya alam telefon.
1: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
2: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
1: Betul tu Syafiq, demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
2: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
1: Betul.
2: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
1: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

0: pagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.
1: ...12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Yalah, jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang pentinglah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
1: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
2: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
1: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir, meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan, termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan, pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Kampung Melukut, kampung aspirasi bebas dadah. Kes tipu pelaburan, 49 individu mengaku tidak bersalah. Berita sepenuhnya. Malaysia catat peningkatan 3.4% ketibaan pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sekaligus menunjukkan sektor pelancongan negara terus berada pada landasan positif sempena tahun melawat Malaysia 2026. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, angka tersebut berpotensi mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi sekiranya tidak dipengaruhi konflik Asia Barat yang turut memberi kesan kepada pergerakan pelawat antarabangsa. Katanya 3.4% banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Jepun, Australia dan juga beberapa negara seperti Taiwan dan Hong Kong. Beberapa negara di Asia Tengah turut catat peningkatan ketara. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum kolaborasi MOC antara Tourism Malaysia dan TripAdvisor di Putrajaya. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK merekodkan kadar pemulihan penagihan dadah melebihi 70% di seluruh negara, hasil sokongan komuniti dan kerjasama pelbagai agensi. Ketua Pengarah AADK Datuk Roslin Jusoh berkata, lebih 100,000 penagih dan penyalahguna dadah direkodkan setakat Mac lalu dengan lebih 80% membabitkan dadah sintetik. Manakala Labuan merekodkan 268 individu yang sedang mendapatkan rawatan di AADK, 91.4% lelaki dan selebihnya wanita.
1: Kebanyakan mereka yang sudah datang kepada kita dibawa oleh family atau ditangkap oleh kita, majoritinya berada di tahap yang sudah keparahannya sudah berada dalam 50% lebih. Bukannya di peringkat awal. So itu saya pesan supaya ibu bapa ambil perhatian serius perkara ni, sebab majoriti mereka adalah golongan 15 sehingga 39. Maknanya 15 tu mereka berada di rumah lagi. Ambil perhatian serius. Kalau dah terlambat, maka amat susah proses rawatan mereka.
0: Beliau ditemui usai merasmikan program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah dan Kampung Aspirasi Bebas Dadah di Kampung Melukut. Sementara itu, Kampung Melukut terpilih sebagai Kampung Aspirasi Bebas Dadah di bawah AADK Wilayah Persekutuan. Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, ia adalah manifestasi gerakan penolakan dadah secara total oleh komuniti, daripada komuniti untuk komuniti. Kampung Melukut dikategorikan sebagai kampung model komuniti, pemimpin kuat dan komuniti aktif.
1: Kampung Melukut yang akan dijadikan sebagai kampung contoh dalam program pencegahan dadah, di mana kampung ni adalah berada dalam status tiada penagih di kampung ni buat masa ni, dan kita akan panjangkan kepada kampung-kampung lain insyaAllah, dengan harapan dengan adanya pelibatan komuniti ni kita dapat memastikan dadah di Labuan ini terkawal.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Seramai 49 daripada 57 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Labuan atas pertuduhan pindaan berkaitan penglibatan dalam sindiket penipuan pelaburan dalam talian yang menyasarkan mangsa dari Korea Selatan bulan lepas. Mereka didakwa mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan kerana bersubahat melakukan konspirasi jenayah menggantikan pertuduhan asal di bawah Seksyen 120B-2, iaitu melakukan pakatan jahat jenayah dengan memperdaya mangsa untuk melabur dalam skim pelaburan. Kesemua 49 tertuduh terdiri daripada 48 warga China dan seorang rakyat Malaysia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Dr. Melissa Chia. Mahkamah menetapkan 13 Ogos ini untuk sebutan semula kes, manakala perbicaraan dijadual berlangsung dari 23 hingga 27 November ini. Sementara itu, 8 warga Vietnam yang sebelum ini mengaku bersalah dipenjara selama 2 bulan atas pertuduhan Seksyen 120B(2) kerana terbabit dalam konspirasi jenayah berkaitan sindiket penipuan pelaburan dalam talian. Sindiket menyasarkan warga Korea Selatan menerusi aplikasi NoChat dan Telegram. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Yusof Tahir Mahmud. Kesemua tertuduh ditahan dalam operasi polis di sebuah premis di Jalan Dewan pada 1 Jun lalu. Seramai 9 individu terdiri ahli pusat aktiviti warga emas Pawai Labuan, usahawan belia dan pensyarah Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan IFKAL menerima kit pemula perniagaan yang menerusi projek pendaya upayaan komuniti Uni Madani, projek pembuatan kuih dan makanan tradisional tempatan komuniti warga emas Labuan. Penyerahan disempurnakan pensyarah kanan IFKAL Universiti Malaysia Sabah selaku ketua projek Dr. Suzila Sidik. Pelaksanaan meliputi 3 siri program pemindahan ilmu bagi memastikan pembangunan kemahiran yang menyeluruh. Program turut memperkukuh jaringan kerjasama antara UMS, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pawai Labuan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam hujan namun pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora dengan ombak setinggi 3.5 meter di perairan Labuan dalam tempoh Jumaat hingga Ahad ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi dan sukan laut. Sebagai penutup disampaikan Sari, berita utama sekali lagi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16x9.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Zari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
2: Eh, Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
1: Eh, tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
2: Ya, penipu pandai menyamar, Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
1: Eh, kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
2: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
1: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
2: Ha, ingat tiga perkara ni, Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
1: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang, aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
2: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Laporan FM, suara pesisir anda, 5.51 minit petang. Terima kasih terus kekal dengarkan kami di mana jua anda berada. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Selepas ini kita menuju ke ruangan Nurani. Slot ruangan Nurani pastinya menjanjikan anda lagu-lagu kerohanian dan sudah semestinya terus bersama dengan kami sehingga 7 malam nanti. Dan untuk hari ini juga sebagai panduan muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.37 minit petang nanti. Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu dan kekal fokus kepada pemanduan anda. Sama-sama kita dengarkan sebagai teman petang anda lagu daripada Budak Kacamata. Ini dia lagu yang bertajuk Bintang, destinasi teman pemanduan anda.

Dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: di La Buona FM.
1: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah. Ha? Baru separuh masa ni? Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
2: Apa? Alamak, aku terlewat.
1: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
2: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
1: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
2: Aku mimpi pengadil tiup pasal. Rupanya alam telefon.
1: Ay, Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
2: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
1: Betul tu Syafiq, demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
2: Itu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
1: Betul.
2: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
1: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.

Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda. Baiklah, kini kita telah pun berada di jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani. Apapun, terima kasih terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Saya DJ Mac di sini masih kekal menemani Anda. Pastinya sehingga tamat siaran pukul 7 malam nanti. Juga terima kasih yang sedang memandu ketika ini. Jadikan kami sebagai teman pemanduan Anda. Sekali lagi, sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini 8 Julai 2026, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Al-Labuan adalah pukul 6.37 min petang nanti. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan Al-Labuan FM. Pastinya ketika ini destinasi ruangan nurani.

0: Nurani.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Rahmat Allah Subhanahu wa Taala lebih luas daripada kemurkaannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, maka dia telah membuat ketentuan terhadap dirinya sendiri di dalam kitabnya yang berada di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang sifat rahmat Allah Ta'ala melebihi daripada kemurkaannya. Kita sedia maklum mengetahui bahawa Allah Ta'ala bukan sahaja bersifat dengan kasih sayang dan pemurah, namun juga sifat Allah yang murka terhadap orang yang tidak kembali bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan rahmat dan pengampunan kepada hamba yang melakukan dosa dan kesilapan lebih banyak berbanding kemurkaan terhadap orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Namun, segala pengampunan ini tidak akan tercapai melainkan hamba itu benar-benar bersungguh-sungguh dan sentiasa mengulangi taubatnya kerana takut akan kemurkaan Allah. Pengajarannya, maka perlulah kita bersegera untuk mencapai rahmat Allah yang luas ini sebelum kita mendapat kemurkaannya akibat daripada kesombongan kita untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
0: Labuan.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, menjadi ahli syurga, itulah matlamat kita. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para sahabat baginda agar sentiasa memohon untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Taala, seperti mana doa yang baginda ajarkan, iaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Orang yang beriman akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana yang kita lihat pada surah Ali Imran ayat yang ke-16 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzabannar. Orang-orang yang beriman berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah segala dosa kami dan pelihara kami daripada azab api neraka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, ahli syurga ialah orang yang beriman kepada Allah semasa hidupnya di dunia, mengiktiraf segala apa yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam, di samping mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu sentiasa menunaikan amanah dan menegakkan keadilan berlandaskan Al-Quran dan hadis, juga mengerjakan solat fardu secara istiqamah, di samping bersedekah dan menginfakkan harta pada jalan Allah, sentiasa sabar dan tawakal dalam menempuh dugaan dunia demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala, sentiasa menghidupkan malam ataupun berqiyamul lail, bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, serta menolak sifat-sifat negatif di dalam diri, sentiasa menolak sebarang kemungkaran, juga menjadi ahli Al-Quran, serta sentiasa bermuhasabah diri dan selalu mengingati kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memilih kita untuk menjadi ahli syurga insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: 6 petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: Destinasi teman pemanduan Anda. Baiklah, Bejam Celik, kita telah pun berada di penghujung siaran untuk hari ini. Pastinya siaran Labuan FM akan menutup tirai sekejap saja lagi, iaitu pukul 7 malam. Terima kasih buat anda yang telah pun setia dengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Jangan tukar frekuensi anda. Okey, seperti biasa, Nasional FM akan mengambil alih untuk anda mengikuti pelbagai lagi rancangan menarik menanti di sana. Dan esok kita akan bertemu lagi untuk segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Okay, jadi terus kekal sokong kami, dengarkan menerusi dua pilihan frekuensi ataupun boleh dengarkan dalam talian menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Baiklah, saya Dicemek mengundur diri. Jaga keselamatan, jaga kesihatan diri anda. Terus sokong kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: dengarkan Laman FM menerusi aplikasi RTM Play. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Ya, kembali bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat malam yang kami ucapkan kepada semua pendengar.
3: Di mana saja anda berada, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami lah. Mungkin dalam kereta ketika ini ni, nak balik kerja. Mungkin ada yang baru nak mulakan pekerjaan, nak masuk kereta. Nak,
2: ya, ada.
3: Sebab kerja pukul 8 malam nanti, shiftnya. Jadi dah bersiap sedialah nak gerak sekarang ni. Jadi untuk anda yang sedang mandu, hati-hati memandulah di mana saja anda berada, okey?
2: Betul. Saya masih teringat dulu, sewaktu saya bertugas di salah sebuah hotel. Ni kisah lama lah kan?
3: Ya.
2: Waktu shiftnya ada tiga kan? Masuk pukul 7 pagi, berakhir pukul 3 petang.
3: Okay.
2: Masuk 3 petang, berakhir pukul 11 malam. Masuk 11 malam, berakhir pukul keesokan pagilah 7 pagi.
3: Dia 9 jam itu ya?
2: Tapi yang seronoknya masa tu, kalau kita bertugas di setengah malam,
3: okay,
2: ada transport, ada kenderaan datang mengambil kita di rumah. Untuk pekerja-pekerja hotel lah. Ada van datang. Jadi kita kena bersiap sedia pukul sebelum pukul 10 malam.
3: Dah siap lah nanti.
2: Sebab bukan pemandu van tu bukan nak ambil kita seorang. Ambil beberapa orang.
3: Itu di Langkawi ke ni?
2: Itu di Langkawi.
3: Oh, seronok ni.
2: Itulah dia, sebab di pulau kan. Pulau tu tak adalah besar sangat. Tapi mereka saling apa orang kata menjagalah, satu sama lain
3: kan.
2: Sebab
3: kita dah tak ramai
2: risau juga kalau kita sorang-sorang kat pulau kan,
3: sunyi ke dalam malam
2: tak berapa ramai sangat masa tu, masa zaman saya dulu,
3: masa awal lah kan.
2: Lama dulu saya berhijrah kat sana tahun 2000.
3: Berapa lama di Langkawi?
2: 3 tahun je, tak lama.
3: 3 tahun. Jadi untuk anda yang apa saja pekerjaan anda, kami harapkan anda menjaga, kata nak kerja tu kena jaga juga ni lah. Di tempat kerja pun kena berjaga juga ni. Kalau anda mungkin buat kerja yang berat, memerlukan kita mengangkat barang yang berat ataupun kita kena pakai kasut yang sesuai. Pakai kasut sesuai, takut apa-apa hal kan.
2: Kadang-kadang licin dan sebagainya kan.
3: Sebabnya baru-baru ni saya ternampak di media sosial lah, penghantar makanan terjatuh di tangga ni. Sebab tangga tu licin dan terhentak kat tulang belakang tu. Saya ngilu terus sakit. Dia kata sampai macam dia mungkin dia buat konten macam nak hantar tu, tapi tak sangka lah terjatuh di tangga.
2: Tergelincir.
3: Dia semoga punya jatuh terduduk tu macam, ya Allah, kita berisau kan. Dia sampai macam orang kata menggelitik, macam sakit. Saya rasa macam yang tulang belakang tu kan. Jadi untuk anda ada lagi penghantar makanan kan, yang menghantarkan makanan mungkin di tingkat 3, tingkat 4 kan, apalah salahnya kalau kita bagikan tips sedikit lebihnya, Lin.
2: Betul. Kadang-kadang lift rosak menyebabkan penghantar makanan tu terpaksa melalui tingkat 14 kan?
3: Tak payah tingkat 14 lah, Lin. Kalau ke tingkat 3, tingkat 4 pun penat, Lin. Letih kan.
2: Kalau saya dah semput dah tu.
3: Itu satu rumah. Kalau orang kata dia banyak ambil rumah, banyak rumah kan, apa salahnya kita berikan sikit tips. Betul. Kan, untuk mereka, untuk mereka rasa macam seronok, Lin.
2: Iyalah, seronok dengan tugasan. Sebab kita pun tak tahu kat rumah tu mungkin ramai anak-anak menanti, isi pula suri rumah. Betul. Dan sebagainya ya.
3: Jadi untuk anda semua, teruskanlah mendengarkan kami. Dan masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari pada pukul
2: 7.30 minit malam.
3: Teruskan mendengarkan kami, King Kakak Petang.

0: stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku, rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku, menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang buisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim.
2: Nasional FM,
0: sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157.

Hai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menolong orang-orang

Sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu, orang-orang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.

0: وبشر الصابرين.
1: Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.

0: نِعْمًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
1: Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Mini Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
4: Selamat malam untuk anda. Kembali semula di geng kakak petang di minit-minit terakhir, Delin.
5: Ya, dah sampai hujung-hujung dah ni pun.
4: Kita macam main bola sepak, minit-minit terakhir.
5: Dia. Sebab sekarang ni pun berlangsungnya perlawanan bola sepak dekat TV Sukan. Dapat anda saksikan kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ya, pada tahun ini.
4: Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami seawal pukul 4 petang tadi. Dan dah masuk ramai-ramai juga hari ni. Meriah, Alin.
5: Yeah.
4: Di TikTok meriah, kan. Di voice note pun meriah juga kita.
5: Sebab
4: ini, kan?
5: Tadi melalui luahan kakak abang, kita membincangkan wanita dan bola tu macam mana, adakah kan wanita suka bola ke tidak,
4: kan? Boleh ke nak matching-matching kan wanita dengan bola ni, kadang-kadang tak sama ni. Rupanya ramai yang komen juga ni, ramai yang suka,
5: ramai
4: nampaknya
5: suka. Ibu-ibu, para isteri, para nenek kita dan sebagainya kan minat bola,
4: minat
5: tak ada masalah
4: bola, kan? Betul kan, daripada minat yang bukan-bukan tu.
5: Iyalah,
4: bagus minat bola ni sebab suami minat bola. Jadi kalau nak pergi mamak sama-sama,
5: itulah dia, janganlah ditinggalkan isteri.
4: Tapi kena saya rasa lelaki suka tau. Orang kata kalau orang rumahnya tu ataupun istrinya minat bola, jadi macam dia ada geng kan.
5: Lagi satu, kalau isteri tu bertanya, kadang-kadang dia menerangkan dengan dia penuh semangat.
4: Dia rasa macam wow, hebatlah abang, hebat.
5: Isteri tanya saya
4: tak,
5: ni
4: tak menyesal saya kahwin dengan abang. Macam tu. Gitu. Kan. Baik. Selepas ini juga anda bersama dengan lelaki yang ganteng juga tadi.
5: Iya.
4: Bersama dengan Ijad. Yang akan menghiburkan anda dalam Nasional Malam.
5: Ijad tadi dah singgah dah. Yeah. Dah jenguk-jenguk, dah tengok apa berlaku. Tapi Ijad datang awal tadi. Alhamdulillah.
4: Dan dia juga sebenarnya lakonan dia hari ini. Dia dah drama dalam kereta hari
5: ini. Nak tahu keseluruhan drama esok. Nantikan pada waktu yang sama. Drama dalam kereta.
4: Jadi kita nak undurkan diri. Saya Azura.
5: Saya Lin Zainal.
4: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Saya Aizat Azam akan terus temankan anda untuk Nasional Malam untuk edisi hari ini 8 Julai 2026 hari Rabu 22 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih rakan saya DJ Azura dan juga Lin Zainul yang bersama dengan anda dalam geng Kakak Petang. Dah puas bergelak ketawa, dah berkongsi pelbagai resipi kan? Terus bersama juga dengan Nasional Malam untuk hari ini dengan pelbagai informasi dan juga semestinya kita ada pilihan bersama 2.0. Sebelum tu saya akan berikan kepada anda kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. antaranya, NAGMA dilantik sebagai pusat tumpuan nasional bawah UNFCCC, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, dilantik sebagai pusat tumpuan nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan di bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim. Ia dapat memperkukuhkan akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa untuk menangani impak perubahan iklim. Tiga pelan tindakan strategi ini bagi menyokong NDC 3.0, iaitu pelan peralihan adil, pelan tindakan gender, strategi pembiayaan dan juga pelaburan. Dan mesyuarat menerima laporan iklim dan pembangunan negara Bank Dunia sebagai rujukan strategik memperkukuh dasar pembangunan rendah karbon. Dan seterusnya, RM1 juta disediakan untuk geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Diperuntukkan bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan juga menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Dan setiap projek diluluskan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran dan juga akan diharapkan berminat untuk mempunyai idea-idea baru dan juga mempunyai kriteria untuk memastikan dan juga untuk mendapatkan infrastruktur Kuala Lumpur untuk dikemaskinikan. Dan paling penting adalah dipikirkan terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan juga idea daripada semua yang bekerja, hidup dan juga tinggal di Kuala Lumpur. Itu dia antara sikit ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Di pejabat, juga mungkin ada yang sedang menyiapkan tugasan kan. Juga mungkin ada yang sedang bersantai di rumah. Juga ada yang sedang memandu. Memandu dengan berhati-hati. Dan bagi mereka yang berada di Ipoh Perak, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9 di Jeli Kelantan, di frekuensi 89.2 di Jerantut Pahang. Bagi warga Jerantut yang juga peminat setia Nasional FM, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5 dan juga di Johor Bahru. Dan juga buat warga Singapura yang ingin dengarkan suara saya ke udara dan juga rakan-rakan penyampai yang lain, boleh terus ke frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM untuk dengarkan 24 jam 7 hari seminggu semestinya untuk anda. Terus bersama dengan kami.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: para pendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zahid, Tuan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila ko, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku, rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku, menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Beliau sedang sejahtera sampai melihat kasih dan semangat.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
9: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati anda. Seperti yang saya wawarkan kepada anda, ramai ya di Instagram dan juga di Facebook bertanya siapakah artis ataupun siapakah figura kita pada malam ini untuk segmen Counter Artis setiap hari Rabu 9.15 minit malam. Dan hari ini ramai dah tahu sebenarnya, lihat pada poster dan juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Nasional FM, kita bersama dengan lain tak bukan bersama dengan seorang penyanyi yang sangat saya segani, yang juga sudah beberapa kali saya bekerjasama bersama beliau, iaitu bersama dengan Farhan yang berada di konti Nasional FM. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Aizad. Apa khabar?
3: Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Farhan?
4: Alhamdulillah. Hari terima kasih menjemput saya.
3: Sama-sama datang ke konti Nasional FM.
4: Ya.
3: Hari ini membawa suami ya dan juga anak.
4: Ya.
3: Begitu kata memberikan sokongan penuh lah kepada Farhan.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi baik Farhan, seperti biasalah untuk kuartal artis ini kita nak bertanya perkembangan terbaru, apa yang mungkin Farhan boleh bawakan kepada peminat-peminat dan juga pendengar-pendengar di luar sana. Dan sebelum itulah Farhan, kita tahu Farhan bermula melalui program reality.
4: Betul.
3: Selepas itu Farhan terus mencipta nama, menjadi seorang penyanyi dan sebagainya. Jadi boleh Farhan kongsikanlah seberingkas sedikit, mungkin ramai yang Gen Z ni belum lagi mengenali Farhan. Bagaimana terjebaknya sebenarnya Farhan dalam dunia seni ni?
4: Selepas menyertai program reality tu kan, jadi orang kata masa tu adalah masa yang paling, apa maksud saya, zaman yang paling manis buat saya.
3: Baik.
4: Sebab kita tidak tahu masa depan kita macam mana masa tu.
3: Yeah.
4: Tapi bila Allah dah susun tu kan, jadi bagi saya itulah pengalaman yang paling manis buat saya. Jadi selepas keluar itu, kita sebenarnya bukan bermula di atas, sebenarnya kita bermula di bawah juga. Okay, macam mana kita jumpa crowd, macam mana kita jumpa dengan penyampai radio, press, semua-semualah. Semua daripada bawah. Jadi bila dah dah meningkat tu, kita dah banyaklah pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Lepas tu ni kita ada lalui zaman Gen Z pula. Bila zaman Gen Z ni dia tak kenal Farhan. Dia kenal Orchid Farhan, sebab dia orang bila tengok saya punya social media tu, nama tu Orchid Farhan, which is my daughter name lah.
3: Oh, maksudnya mungkin macam saya, mungkin bukan nak kata saya ni muda ke apa, saya mengenali Farhan waktu zaman saya sekolah lagi. Waktu saya tengok konsert Prelude dan sebelum tu Farhan ada pernah menyertai pertandingan nyanyian lain ataupun
4: ada tapi program, tak banyak lah. Tak banyak bintang TM. Itu memang first pengalaman saya.
3: Peringkat
4: lah.
3: Mana sama peringkat mana Farhan dalam bintang
4: masa TM? Tu tak saya tak pergi jauh pun, sebab masa tu tak ada, masa tu kita tak ada ilmu bertanding, masa tu kan ilmu bertanding. Masa tu saya dengan arwah Izwan Bilus.
3: Waktu tu best tu. Okey,
4: yes,
3: 2002 kan? 2002
4: macam 2001.
3: 2001.
4: Macam itulah, macam masa tu lah, masa tu saya tak ingat lah tapi tahun tu lah. Jadi pengalaman tak banyak lagi. Tapi it was a good try lah, alhamdulillah lah. Saya jumpa kawan-kawan yang lain dan sampai hari ni kami masih lagi berhubung. Dengan Mas, dengan Rina Azhar, masih lagi lah.
3: Kawan-kawan sama.
4: Lepas tu ada lagi satu lagi pertandingan reality juga. Lepas tu barulah lagi satu. Itulah, tiga kali lah saya masuk masa tu.
3: Jadi memang Farhan, kalau kita tahu, dikenali dengan kekuatan vokal Farhan sendiri bila menyanyi dan sebagainya. Jadi mungkin Farhan pernah terfikir ataupun dalam industri ni Farhan terdetik rasanya lah, pernah menyesal tak? Mungkin Farhan berapa tahun ya daripada zaman Farhan keluar daripada program reality tersebut, Farhan yang ada sedikit rasa macam mungkin menyesal ataupun mungkin Farhan rasa tak capai lagi apa yang ingin Farhan sampai.
4: Oh, tak.
3: Ke Farhan berpuas hati
4: saya dengan sekarang? Saya tak pernah rasa menyesal dan saya tidak rasa berpuas hati sebab saya masih lagi nak berkarya di dalam industri ni dan juga di dalam kerjaya saya sebab orang masih lagi nak tengok Farhan, orang masih lagi appreciate dengan saya.
3: Betul.
4: Ada orang masih tak jemu untuk menyokong saya. Jadi kenapa kita nak give up kan? Lagi satu itu adalah salah satu apa saya punya impian juga. Jadi alhamdulillah tercapai dan apa yang perjalanan yang apa Allah dah susunkan tu kita cherish lah macam
3: betul.
4: Tu.
3: Dan kalau RTM ni sebenarnya kalau siapalah yang mengikuti RTM sendiri dah memang familiar dengan Farhan ni kan. Kebanyakannya lah konser, show semua.
4: Yeah,
3: jadi mereka mengetahui sebenarnya Farhan masih lagi wujud sebenarnya.
4: Wujud.
3: Jadi Farhan selepas keluar daripada program tersebut yalah kita tahu kan ramai juga pencabar-pencabar ke pesaing-pesaing juga yang berada di program reality sendiri. Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu sendiri di dalam satu kelompok yang orang akan pandang ataupun mereka lihat bakat Farhan itu yang sebenarnya? Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu? Adakah melalui Farhan masih lagi orang kata keluarkan single dan sebagainya? Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu di kelompok mereka? Sebab ramai sebenarnya Farhan kan?
4: Betul.
3: Waktu itu daripada setiap tahun. Pelbagai generasi
4: macam
3: keluar.
4: Cendawan lah.
3: Cendawan keluar kan. Okay. Jadi bagaimana
4: Farhan? Di sini saya sangat bersyukur dikurniakan suara yang orang kata bukan unik lah tapi ada kelebihan itu. Okey, saya sangat bersyukur. Dan kita menjagalah itu ya. Okey, jadi lepas tu bila kita nampak ada apa orang kata artis baru keluar kan. Dan kita pula saya selalu merasakan macam oh tak apa, kita boleh belajar dengan orang baru pula. Sentiasa belajar daripada apa yang ada di depan kita. Jadi saya tak ada masalah bila oh ini kompetitor awak lah ni. Oh tidak. Sebab lebih banyak kita belajar, lebih banyak ilmu kita kan. Jadi tak ada masalah bagi saya untuk stay relevant in this industry. Maksudnya saya macam kita selalulah selalu berinteraction dengan media sosial. Walaupun saya kurang, kadang-kadang saya post IG pun setahun sekali kan. Tapi sebab saya ada di tempat yang di mana saya rasa genre saya tak ramai orang bawa. Mungkin saya ada di tempat itu. Bila orang kata Farhani dia tak dekat mass market, dia banyak kat niche market. Niche market ni community dia sangat
3: ada kecil. Yang berkata begitu Farhan?
4: Memang ada. Saya ada menghadapi satu situasi yang di mana susah lah jemput Farhani. Nak jumpa Farhan pun susah. Kau nak tengok show-show dia, corporate show, royalty show, you know like private show, sebegitu yang kita akan nampak dia. Kalau mass market memang susah. Tapi mungkin sebab genre saya tu yang menghalakan saya ke situ. Jadi dari di situ saya di kelompok itulah sampailah hari ini.
3: Sebut pasal genre kan Farhan kan kita tahu unsur-unsur yang Farhan bawakan biasanya jazz kan. Jadi mungkin masyarakat kat Malaysia ni mungkin pada zaman yang Farhan keluar ke dalam industri itu Farhan bawakan genre tersebut, jadi orang masih lagi belum ramai yang orang kata meminati jazz. Jadi bagaimana Farhan, adakah Farhan akan kekal dengan itu atau mungkin Farhan ada genre lain ataupun forte lain yang Farhan akan bawakan?
4: Sebenarnya sebagai artis ni kita dah biasa dengan forte yang pelbagai. Orang kata variety.
3: Forte kan, dia panggil forte lah kan.
4: Betul-betul forte yang variety lah. Okay. So bila banyak variety tu kita mesti ada satu nama yang kita nak bawa dan ada satu apa kita panggil satu tema. Okey, yang orang ni dia memang R&B, orang ni memang apa jazz, orang kita panggil trademark.
3: Betul.
4: Bila kita ada trademark tu mungkinlah mungkin kan ada certain orang tu kita nak dapat trademark tu agak susah kan, tapi saya ada tu. Mungkin jugalah kerana apa trademark itu saya masih lagi macam tu.
3: Adakah orang mungkin di luar sana mungkin kalau nak panggil Farhan dia kata Farhan ni tak sesuai kalau nyanyi untuk konsert yang ni sebab dia biasanya dia bawakan jazz saja.
4: Sebab adakah itu Farhan, sebab tu kita bila saya cakap artis ni dah biasa dia kena ada variety lah. Maksudnya walaupun kita pergi sesuatu show tu kita bawa yang kita punya trademark tu, tapi dalam pada yang sama bila kita ada dalam sesuatu majlis tu kadang-kadang kita nak mengisi majlis tu punya tema. Misalnya tema Farhan malam ni tema 80s lah kan, 80-an macam okay. mana kita selit lah satu dua lagu 80-an tu kan untuk apa, untuk menyempurnakan majlis itu. Jadi tidaklah mengatakan oh dia memang buat itu je tak buat lain. Tak, saya pun nyanyi lugat keroncong
3: kan?
4: Saya nyanyi juga lagu klasik. Betul. Kan.
3: Jadi Farhan selesa tak kalau dikategorikan Farhan ni hanya sebagai seorang mungkin bawakan genre jazz sahaja? Adakah Farhan selesa atau Farhan nak beritahu kepada orang sebenarnya Farhan boleh bawa semuanya, genre semuanya?
4: Sebenarnya saya selesa dengan nama itu. Itulah tempat saya sebenarnya. Orang kata oh Farhan ni a jazz singer, dia penyanyi jazz. Tapi dalam pada yang sama, kalau orang yang betul-betul yang selalu panggil saya shows, everything, dia tahu Farhan ni bukan setakat jazz. Dia betul. Macam-macam boleh buat. Macam itulah. Tapi tidaklah saya kata saya handal. Tidak. Tapi kita ada untuk completekan apa event tu. Majlis itu sendiri. Ya.
3: Sebelum kita berehat, kita nak tanya jugalah kepada Farhan kan. Ini mungkin Farhan sudah lama dalam industri kan. Dah kata menyanyi cerita pelbagai konsep juga show dan sebagainya. Cabaran ni Farhan sebagai sebagai seorang anak seni, Farhan, perjalanan Farhan itu sendiri. Boleh kongsikanlah cabaran Farhan sendiri, bagaimana Farhan nak meletakkan diri Farhan itu. Mungkin Farhan rasa satu hari, okey, ini antara juga penyebab yang saya perlu lalui sebagai seorang artis, sebagai seorang penyanyi. Bagaimana Farhan, cabaran itu sendiri?
4: Cabaran tu banyak sebenarnya. Cabaran
3: antaranya.
4: Antaranya adalah bila kita... okey, benda saya rasa benda ni akan semua orang akan menghadapi. Fasa-fasa bila kita dah... bukan dah ketinggalan, maksudnya kita dah lama dalam industri, kadang-kadang ada orang tak ingat kita, orang lupa kita, kita macam siapa dia kita. Mesti dalam lift pun ada orang cakap kau siapa kenal ni? Tak siapa dia ni, tak kenal. Tapi kita tak, jangan cepat melatah lah. Bagi saya macam tak apa, orang tak kenal tu kita tak tahu dia dari mana. Kadang-kadang dia belum lahir masa saya nyanyi, faham tak? Jadi kita ada fasa-fasa yang kita dah ada di atas. Sekarang ni kita bagi orang baru pula. Jadi benda tu memang akan rasa. Lepas tu cabaran bila kita dah berkahwin pula. Dia ada cabaran dia tau. Cabaran dia masa kita dah lama, lepas tu kita dah berkahwin, kita ada anak. Lepas tu macam mana kita nak keep up dengan kita punya apa, relevant tu masih relevant ke dalam industri ni. Tapi alhamdulillah, untuk sustain dalam industri ni saya masih lagi boleh.
3: Baik. Farhan, kalau berkaitan dengan kontroversi pula, pernah ke Farhan dikaitkan dengan sebarang kontroversi? Ataupun mungkin Farhan pernah lah. Itu cabarannya juga.
4: Cabaran tu, kontroversi tu biasalah.
3: Peribadi daripada zaman program reality.
4: Masa zaman program reality tu ada satu kontroversi yang sangat saya rasa macam memang saya pun tak sangka benda tu jadi.
3: Apa
4: saya, itu tu masa tu kan diorang kata saya ada anak seorang masa tu. Saya anak seorang, tapi saya masa tu saya
3: sampai Farhan nak kena buktikan kan.
4: saya nak kena buktikan dalam paper yang apa ni saya ni. Baik. Tapi masa tu my father menyelamatkan saya lah. Dia buat statement dengan wartawan, dia mengatakan buktikan yang kalau saya ni ada surat sijil nikah lah kan. Jadi mengatakan sijil nikah, tapi tak ada akhirnya, alhamdulillah. Itu salah satu cabaran dia lah. Masa tu memang lama orang ingat saya ni janda sebenarnya. Lama.
3: Waktu tu 2004 Farhan ni?
4: Ya. Tak, 2006.
3: 2006.
4: Sampailah tahun 2010 pun orang masih tanya. Anak sihat ke? Kak, saya tak kahwin lagi. Itulah cabaran dia kan. Nak tepiskan orang daripada, you know, percaya benda-benda sebegitu. Tapi nak buat macam mana, itu lumrah.
3: Yelah, zaman tu kan netizen pun memang, walaupun tak ada lagi TikTok apa semua, tapi waktu tu memang
4: zaman dulu lagi lah. Sebab dah tak ada orang yang macam tolong. Kadang-kadang ada setengah netizen yang kenal kita, dia pakai beritahu, tak lah, dia tak pernah kahwin. Tapi masa tu tak ada, dia mulut ke mulut. Jadi memang yang tu lagi bahaya lah kan. Jadi ada orang percaya sampai sudah. Tapi saya memang selalu bersimpan saya punya privacy lah. Yang orang perlu tahu adalah kerjaya saya dan siapa itu Farhan. Dan selebihnya saya memang orang tak tahu saya kahwin dengan siapa. Kadang-kadang orang tak tahu dah kahwin ke macam tu. Sebab I always keep my privacy lah aside.
3: Baik. Itu dia memang Farhan sendiri jugalah ya, dah belajar pelbagai Farhan kan. Daripada zaman program reality sehingga sekarang. Baik, kita nak berehat sebentar. Sepatutnya kita nak tanya sikit lah Farhan kan, perkembangan terbaru baru seperti biasa. Dan Farhan ada nak beritahu kepada anda sesuatu yang mungkin Farhan boleh bawakan kepada pendengar kita dan juga yang menonton di Facebook dan juga TikTok lah Nasional FM. Waktu ini kita dapat sebentar dengan lagu Farhan ni, saya tak silap saya lah, betul kan kalau salah, Bukan Mimpi.
4: Betul.
3: Tahun 2018 ke
4: 2018.
3: 2018 kita dengarkan untuk Farhan dan juga pendengar semua. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kita kembali lagi di Nasional FM Sentiasa Di Hati dalam segmen Konten Artis. Saya sebenarnya melihat Farah ni juga daripada zaman saya sekolah belajar lagi. Sehinggalah diberi kesempatan bertemu dan juga boleh bertembual dengan Farah kan. Cepat masa berlalu Farah.
2: Dah
1: 20 tahun. Dah 20 tahun
2: ya? Pejam celik 20 tahun.
1: Tapi Farah still maintain lagi. Memang nampak masa awal-awal kemunculan.
2: Sekarang tak ubah
1: Tak berubah. Okey, baik Farhan. Seperti biasa Farhan kan, kita nak kongsikan jugalah. Mungkin para pendengar di luar sana nak dengar lah. Lama tak dengar Farhan menyanyi kan. Lama tak tengok Farhan secara langsung mungkin di atas pentas. Jadi mungkin Farhan ada sesuatu yang ingin diberitahukan kepada pendengar di luar sana. Apa dia Farhan?
2: Jadi untuk peminat-peminat Farhan, yang dah lama sangat tak dengar Farhan, tak tengok Farhan kan, bolehlah datang ke showcase Orchid Farhan pada 22 Ogos Sabtu di Planetary Theatre KLCC jam 8:30 malam. Jadi kepada peminat saya bolehlah, dan kepada orang luar di sana bolehlah pergi ke IG story saya ataupun IG saya, Orchid Farhan, dekat situ dekat bio tu ada saya punya tiket, tiket to you, tiket to you, is it?
1: Kalau siapa nak membeli tiket,
2: jadi siapa nak rindu Farhan tu kan, tengah rindu tu datanglah kan, boleh datang tengok. Tak mahal. Mahal nak cakap susah kan.
1: Tapi berbaloi dengan
2: tapi
1: apa
2: berbaloi.
1: Berbaloi. Jadi Farhan, kenapa peminat ataupun orang dari luar sana perlu hadir dan juga tak lepaskan peluang ni untuk menyaksikan Farhan di atas pentas?
2: Sebab biasanya orang akan cakap susah nak tengok Farhan.
1: Kalau
2: saya jumpa kan, Farhan, kita orang ni susah sangat tengok Farhan.
1: Dekat TV pun jarang
2: kan. Alamak, macam mana ya, sebab kita biasa involve dengan event yang tertutup. Jadi mungkin agak sukar mereka nak tengok seri Farhan kan. Inilah masa dia untuk tengok Farhan di Planetary Theatre dekat KLCC 22 Ogos. Sebab dia, saya buat tu adalah sempena hari jadi saya lah. Hari jadi 21 bulan. Jadi 22 tu kiranya macam hadiah saya lah buat peminat saya. Birthday kan.
1: Mengenai showcase Farhan kan, idea penganjuran ya, ataupun mungkin siapa yang di belakang tabir yang memberi inspirasi untuk Farhan menjayakan showcase tersebut.
2: Okay, firstly yang yang menjayakan lah konsert saya ni, showcase saya ni adalah suami saya lah. Kita panggil Cik Ahmad lah kan.
1: Cik Ahmad.
2: Dan kedua, Mike. Mike Manika dan juga Amelia. Bila dia one of the organizer yang di KLCC lah, diorang jumpa saya macam, Farhan, we need to sit down and meeting now. Meeting? Nak buat apa? Okay, kita nak you buat ni. So, I macam nak berfikir.
1: Waktu dah tahu dah, ada showcase ke?
2: Tak ada.
1: Ingatkan persembahan biasa?
2: Tak ada pun. Cuma saya fikir macam, okay, nak buat apa? Kita nak buat showcase you ni semua. And then, saya masih berfikir. Tapi, orang di sebelah saya cakap, buatlah. Buatlah, bila lagi awak tu dah lah susah nak buat. Okay. Saya memang susah nak buat showcase, nak datang konsert. Saya memang orang yang paling
1: kenapa,
2: susah.
1: Kenapa?
2: Saya ni sangat privacy orangnya. Orang susah nak tengok saya. Susah nak. Bukan nak kata kita eksklusif, tidak. Tapi saya sendiri yang orangnya sebegitu. Orangnya tidak suka exposure tu. Maksudnya, bukan saya.
1: Susah lah nampak Farhan di mana-mana event ke begitulah.
2: Kadang-kadang memang payah nak tengok muka saya kan. Tapi this are the time lah.
1: Untuk
2: peminat-peminat
1: kan?
2: Saya yang mana dah lama tak jumpa saya, tak dengar suara saya.
1: Yang membesar dengan Farhan punya kan.
2: Yang membesar dengan saya. Betul. Farhan, kita orang memang nak tengok you sebab kita daripada sekolah.
1: Betul macam saya.
2: Itulah. Daripada sekolah tengok kat Farhan ni. Okey.
1: Baik. Okey. Jadi memang sangat menarik lah sebenarnya Farhan kan. Jadi sedikit lah mungkin Farhan tidak boleh beritahu secara menyeluruh. Dan mungkin orang sendiri, pendengar-pendengar kena tahu, kena beli tiket, kena tengok sendiri.
2: Betul.
1: Istimewanya malam tersebut.
2: Yeah.
1: Jadi kejutan, jumpa ada persembahan sedikit yang Farhan boleh berikan atau teaser lah. Apa yang akan Farhan tampilkan pada showcase atau konsert tersebut.
2: Okey, baik. Pada malam tersebut, saya punya program tu ada dalam masa 90 minit. So dalam masa 90 minit tu kita ada dua set. Dan dua set tu kita ada, first set tu kita ada jazz night lah, jazz set lah. And then the second set tu kita ada common song. Common song tu which is memory-memory saya di AF dan juga apa pengalaman saya menyanyi berduet dengan bersama siapa-siapa.
1: Yeah. Saya tahu lagu apa yang akan Farhan bawakan. Satu lagu Inggeris ni.
2: Lepas tu itu memang orang nanti-nantikan lah saya rasa. Itu memang orang cakap itu memang salah satu lagu yang sebenarnya yang lagu selama tu. 20 tahun ni saya tak boleh avoid dengan lagu tu.
1: Memang kena Farhan pun boleh lagu tu.
2: Lagu tu dan kita kena macam mana pun Fahani asyik lagu sama je. Dah orang request lagu tu, tak ada lagu lain dah. Jadi lagu tu memang ada lah. Jadi yang mana rindu nak dengar sini lagu tu boleh nak datang kan. Kita tak boleh nak beritahu semua sebab benda tu surprise kan.
1: Betul. Jadi boleh dapatkan tiket dan juga boleh nak tahu pun boleh DM Farhan sendiri kan. Mungkin boleh jumpa. Tanya kan.
2: Kau yang DM tu awak nak lagu apa, dia tiba request pula dalam tu kan.
1: Tak boleh lah kan, dia kena datang sendiri. Jadi Farhan, orang juga mungkin di luar sana tahu juga kenapa seperti yang Farhan sebutkan nama konsert tersebut ataupun showcase tersebut Orchid Farhan. Sebelum ni orang mungkin kenal Farhan panggil Farhan saja.
2: Betul.
1: Ataupun orang lama panggil Farhan AF kan.
2: Betul.
1: Jadi tiba-tiba ada Orchid Farhan ni, adakah nama itu dikekalkan ataupun selepas ini mungkin branding baru Farhan sendiri?
2: Saya rasa
1: kena lama guna tu Farhan
2: sebenarnya. Okey, sebenarnya nama tu nama IG saya dengan Facebook saya.
1: Baik.
2: Okey, sebab masa tu berangan lah nak nama anak nama Orchid kan. So macam I love Orchid name ni. So I letaklah Orchid Farhan. Jadi time to saya tak perasan tiba-tiba bila organizer panggil Orchid Farhan. So macam okey. Lepas tu bila saya bincang dengan suami saya dan juga saya bincang dengan pihak event organizer, dia kata, why not you guna Orchid Farhan for your new journey, for new you, dia kata. Ini adalah Farhan yang baru. Kita nak rebranding balik kan. Just cakap, okay. Rasanya itu nama yang sangat cantik lah dan sangat unik, klasik. Macam saya, klasik orangnya. Jadi sesuai lah nama tu. Jadi saya rasa okay, apa kata kita start daripada showcase tu Orchid Farhan. So saya rasa mungkin nama tu akan kekal selepas ini.
1: Ini pertama kali nama Orchid Farhan tu dikomersialkan lah. Maksudnya di showcase ni lah.
2: Betul.
1: Diperkenal lah. Yang betul-betul official.
2: Betul. Sebab saya rasa
1: sebelum ni Farhan kan, kalau benar-benar
2: Farhan je, Farhan dan Farhan ataupun Farhan Azizan ataupun Farhan saja. So sekarang kita ada lagi satu nama lah, Orchid Farhan. Jadi budak-budak Gen Z sekarang ni kenal saya kalau tengok IG saya, oh ni kakak Orchid.
1: Dia panggil Orchid lah kan. Kalau yang mungkin dah mulai lama panggil Farhan lagi kan.
2: Panggil Farhan. Kalau orang lama panggil Farhan, so dia saya tahu lah dia tahun bila lah.
1: Tapi apapun Farhan memang tak kisah nama apapun, Farhan tetap berdiri sendiri kan, dengan vokal Farhan sendiri, dengan kekuatan persembahan Farhan sendiri. Di mana saya pun daripada sekolah sehingga bekerja di RTM sendiri pun menyaksikan sendiri bagaimana perkembangan Farhan sendiri. Jadi Farhan, kalau diberi peluang lah Farhan kan untuk berduet, mungkin Farhan pernah berduet dengan penyanyi lelaki atau perempuan. Impian Farhan untuk berduet dengan siapa penyanyi Malaysia ini untuk Farhan buat single contohnya, ataupun mungkin di konsert sebut ataupun di showcase sebut Farhan ada berduet dengan penyanyi lelaki?
2: Kalau di perancangan tu ada masih di showcase tu. Sebab saya banyak berduet dengan seorang penyanyi inilah. Dia sangat klasik orangnya. Rasanya semua tahu kalau saya berduet ni dengan siapa saya berduet.
1: Teman,
2: tak ada orang lain.
1: Teman seangkatan juga kan.
2: Teman seangkatan. Tak ada lain. Dia dengan saya memang tak pergi jauh. Memang kalau jumpa itulah mukanya. Kalau jumpa itulah lagu dia.
1: Kalau orang panggil show pun mungkin selalu bersama.
2: Selalunya show kadang-kadang walaupun kita tak kadang kita jarang keep in touch. Biasalah dah sibuk dah apa. So tiba-tiba datang show, dia ada. Dia ada, jom kita duet lagu kita. Macam tu. Jadi diorang dah sinonim dah, Farhan selalunya duet tu dengan siapa. Mungkin dia ada. Mungkin kita tak tahu dalam konsert kan? Dalam show tu dia ada kan. InsyaAllah.
1: Jadi
2: Freekan diri tiba.
1: Freekan diri 22 Ogos ni.
2: Dekat KCC tak jauh.
1: Jadi Farhan, harapan mungkin sekali lagi Farhan kan, harapan Farhan terhadap showcase sini dan juga boleh Farhan beritahu kepada semua kenapa mereka perlu menyaksikan Farhan sendiri. Mungkin mereka di luar sana ada peminat-peminat baru nak mengenali Farhan, waktu inilah Farhan kan. Menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan vokal Farhan. Jadi boleh Farhan berikan harapan dan juga apa yang ingin Farhan beritahu kepada pendengar-pendengar dan juga peminat di luar sana.
2: Kepada peminat-peminat Farhan dan pendengar-pendengar National FM dan juga yang dah lama kenal, yang baru mengenali Farhan, silalah datang ke showcase Farhan. Ah, 22 hari bulan Ogos ini, hari Sabtu 8:30 malam di Planetary Theater di KLCC, KL Convention Center. Pada pukul 8:30 malam. Jadi kalau anda menyaksikan Farhan, anda tahu siapa itu Orchid Farhan. Dan siapa yang dah lama tak jumpa Farhan mungkin rindu. Jadi datang. Nak bagi harapan tu, tak adalah harapan besarnya. Harapannya adalah anda akan rasa berpuas hati lah bila dapat tengok show Farhan. Macam tu. Hopefully lah kan. Kita betul, nak bagi yang terbaik sebenarnya.
1: Yeah. Kita semua tahu Farhan kalau memberikan sembahan memang antara pesembahan yang terbaik dengan kuatan worker fans sini. Jadi sekali lagi Farhan, ucapan untuk peminat pula.
2: Kepada peminat Farhan, terima kasih kerana menyokong Farhan. Dari mula-mula Farhan keluar 2006 sampailah sekarang. Dah 2026. 20 tahun lah cukup.
1: 20 tahun.
2: Cukup 20 tahun. Dan juga terima kasih kepada National FM.
1: Terima kasih. Sama-sama.
2: Tak pernah tinggal saya. Konti ni tak pernah tinggal saya. Alhamdulillah. Sampai hari ni support saya Kak Sal, DJ Sonic, semua yang berada duduk di National FM ni berada selalu dengan saya. Dan juga peminat saya, dan juga peminat yang baru baru menerima saya, terima kasih. Dan jemputlah datang, dan saya akan bagi a new experience. Kita panggil pengalaman baru bila duduk di showcase Orchid Farhan.
1: Jadi jangan lupa nak mengenali Farhan. Dan juga mungkin ramai yang merindui Farhan, ramai yang juga yang komen kan, kononnya tak nampak Farhan dekat kaca TV kat apa semua dan sebagainya. Sebenarnya Farhan ni ada je kan. Jadi boleh datang ramai-ramai 22 Ogos nanti di KLCC untuk bersama dengan showcase Farhan sendiri, Orchid Farhan. Jadi boleh dapatkan tiket di Ticket to You. Apa-apa pun nanti semua kat sana kan, Farhan kan?
2: Semua ada dekat Farhan punya IG Orchid Farhan. IG pun Orchid Farhan. Facebook pun Orchid Farhan. Kalau tidak, boleh pergi ke High Five lah. High Five. So memang di situlah tiket tu berada.
1: Jadi jangan lepaskan peluang ni. Dan juga terima kasih banyak Farhan.
2: Terima kasih Aizat.
1: Ambil masa sedikit malam-malam ni kan, kena datang pula ke konti. Terima kasih.
2: Saya berbesar hati.
1: Dan kami pun berbesar hati juga menerima Farhan di sini. Jadi kita nak dengarkan lagu ini sebelum kita berhenti. Dan khas untuk semuanya daripada Gary Moore, Still Got The Blues. Dan juga untuk semua pendengar Setia 99.9 FM, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi untuk kontak artis di segmen yang akan datang. Jumpa lagi.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
5: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Di mana saja anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam untuk waktu ini. Sebentar tadi pun anda dengarkan konter artis bersama dengan tetamu kita Farhan. Jadi anda boleh tonton semula di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang saya ingin ikuti kemaskini berita di platform berita.rtm.gov.my. Iaitu antaranya harga runcit petrol diesel kekal mulai 9 hingga 15 Julai. Pukuat kuasa tengah malam ini 9 Julai hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak akan berubah, di mana harga runcit tanpa subsidi RON 97 kekal RM4 seliter, RON 95 RM3.37 seliter dan juga diesel RM3.97 seliter. Dan harga mentah global menyederhana, risiko gangguan geopolitik masih wujud dan kerajaan menggesa penggunaan bahan api berhemat dan juga perancangan perjalanan yang cekap. Seterusnya, had umur pesaran penjawat awam kekal 60 tahun. Kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia pesaran penjawat awam buat waktu ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Mandani, Datuk Fahmi Fazil dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Dan ini juga merupakan antara caruman 0.75% bagi skim lindung 24 jam tidak lagi mandatori dan dibuat secara sukarela serta-merta. Kesuma akan mengeluarkan kenyataan lanjut. Itu di antara kemaskini berita di portal.berita.rtm. Dan seperti biasa juga, waktu ini saya nak tunaikan permintaan kita, rakan-rakan kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka dimainkan di Nasional FM. Okey, baik. Untuk pilihan yang pertama hari ini, tiga permintaan, saya akan tunaikan permintaan daripada Mak Ngah Anggun yang berada di Singapura. Apa khabar warga Singapura? Terima kasih kerana terus setia dan juga dengarkan Nasional FM. Beliau ingin lagu dari penyanyian Sprint dengan judulnya Sejiwa. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Sadin Sadini yang juga antara pendengar setia Nasional FM, buat pilihan merusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ingin lagu daripada Ella, Puteri Kota. Lagu yang ditulis sekitar tahun 90-an ini akan menghiburkan anda. Dan sebelum itu bersama dengan pilihan Muhammad Ramli bin Jaafar, ini dia nyanyian daripada Coldplay, judulnya Clouds. Untuk anda, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejuk.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan saya bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

2.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Heaton, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celia, pejam celia. Sudah mampir di jam 12:30 malam dan selepas ini bersama dengan ya, geng GBH, geng buruh hantu yang ketemankan anda daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi bersama dengan ya, siapa? Anda tahu kena tunggu dan juga selepas ini terus dengarkan Nasional FM. Terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang buat pilihan lagu, juga yang bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi, dan juga kepada anda yang membuat ucapan dan juga memberikan komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa, dan jangan lupa sentiasa memberikan sokongan kepada Nasional FM, dan jangan lupa tonton Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia 2026. Semoga anda terus sihat, semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12:30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka, hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala, Kota Kinabalu dan Tuaran. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa di hati geng.

0: Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

tetapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke, turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan Madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini, Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan

0: bersama. Saya Juliana Evans.
1: Saya Z, The Baby's Cat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
3: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM. Okey, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam. Okey, ketika kita sedang lena di buai mimpi, merekalah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, merekalah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya, semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
5: Mini Piala Dunia.
6: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 billion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan, yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit, bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati, tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan, bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksik masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipijak. Tak nak lah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental, sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah, cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri. Sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula. Bila balik, anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak. Lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti. Dah balik kerja, punch in pula kerja dekat rumah. Jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ini boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar, bayar hutang tidur, buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya pukul bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat. Jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanif nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha, lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Undi. Angkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: main Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Muka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Muka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida. Dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu.

Geng Saka Pokok Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng Saka Pokok Apartment, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suwardi. Dari Seberang Riau, Nasional FM, Sentia rasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih, semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak, Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Muka Buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruh Hantu.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl MRC juga ada, ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza, Liza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah. Terutamanya, cumalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter Rahmah, tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM4.20 je, tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah SWT. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada. Itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni ni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: mini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hanim ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam, cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa, tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat, ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni, sebab kalau ikut daripada kesihatan, kentut yang berbau ke, okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi, ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kobis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menghuraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu, bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan, kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu eh, sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hanim untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Rush Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di RNA berdekatan, buat renggangan badan, atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 sehingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan, sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanif ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Terus kan bersama Nasional FM, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanif di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Kembali menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah, ada Akila Jana, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tengke Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga. Anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okay, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga hanya dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi. Apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucu kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, potong-potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau-kacau-kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng. Cucur kentang tu tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak, tak, kalau buat cucur kentang tu, kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah, cuba tau resipi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah, ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan, cicah dengan sardin, awak sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan, yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula, tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Pangkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: 14 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Backlash Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja, kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita itu kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecuali lah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Oh, laki dia lumpuh. Tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergoli, apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code.

0: settle masalah ni. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah ni. Kita yang bekerja, yang mencari, ya, pergi bulan, balik pun bulan, pergi pagi, balik malam ni, semata-mata untuk mencari rezeki ni, masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni ditandak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecuali lah kalau macam masalah tu memang dia dah usaha dah, memang dia bekerja, dia dah usaha dah, tapi ya, tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak apalah diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak, diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang aje, ada masalah up dalam group, letih dia buatnya kan. Itu mana tuan-tuan, jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah, walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni, dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu, apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit, dia akan tolong jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini, akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Tak? Ada orang bekerja, dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ingat senang ke orang tidur, dia baru dia nak bangun menyelinap, oi payah ni. Tapi daripada sumber yang haram. Ada pun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia, daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qala al-rahimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik, ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia, setengah orang ni dia pandang lekeh pada orang lain. Mungkin sebab keadaan dunia dia kereta tak berapa mewah. Tak apalah kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena, kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, kan? Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula, kan?
1: Gitu.
0: Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha, ya, bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan dia.
2: Allahumma

MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini, sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Dan sebentar nanti, tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai ada salah dan silap diberi,

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kenakan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Oh, betul cerita betul ni. Tapi tak beritahu sekolah mana eh. Dia kata, apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa? Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi Luang Besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Eh, maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyarangjakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Kemuliakan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Mensalam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen PDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak Bekurapak, bahasa tempatan Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
4: Terima kasih kerana memilih siaran Lamon FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Yelah, Bon FM, suara pesisir anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi, salam sejahtera, salam labuan di hatiku untuk anda semua yang mendengarkan siaran Bon FM, suara pesisir anda pagi ini untuk edisi Khamis yang manis, 9 Julai 2026.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kerana bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Izinkan Labuan FM menemani anda setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti.
0: Ya, betul. Dan kami di sini, Syima Ebri, menemani anda menerusi segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi. Pastinya seperti biasalah, memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda.
1: Semestinya. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami dengar Labuan FM menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Ya, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada.
1: Betul.
0: Dan sekejap saja lagi kita akan mendengarkan perkongsian
1: Mutiara Hadis.
0: Nah, untuk tajuk hari ini mengenai dengan tutup aib yang Allah telah sembunyikan.
1: Okey, kita dengarkan sekejap lagi.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan kami, terus setia menemani anda. Ini dia Salam Padian
1: menceriakan pagi anda.

0: موتيارا حديث.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tutup aib yang Allah telah sembunyikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku dimaafkan dosanya kecuali orang yang menunjukkan dosanya. Dan sesungguhnya di antara menunjukkan dosa adalah seorang hamba yang melakukan amalan dosa di waktu malam, sementara Allah telah menutupnya. Kemudian di waktu pagi dia berkata, wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan itu. Padahal pada malam harinya, dosanya telah ditutupi oleh Tuhannya. Dia pun bermalam dalam keadaan dosanya ditutupi oleh Tuhannya, dan di pagi harinya, dia membuka apa yang telah ditutupi oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan satu peringatan bagi mereka yang ingin bertaubat untuk menutup dosa yang dilakukan daripada pengetahuan makhluk. Kerana Allah Ta'ala telah menjaga maruah hambanya dan mengampunkan dosa hamba tersebut. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, menyatakan bahawa hadis ini memberikan pengajaran terhadap orang yang menzahirkan kemaksiatan dirinya sedangkan Allah Ta'ala telah menutup keaibannya. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita, jika kita mempunyai dosa peribadi yang tidak melibatkan makhluk lain, hendaklah kita menutup keaiban diri daripada menceritakan kepada orang lain, walaupun tujuannya ingin memberikan pengajaran. Sebaiknya, tiada keperluan untuk kita menceritakan keaiban diri kita yang telah Allah sembunyikan daripada makhluk yang lain. Kerana mereka yang menceritakan keaiban diri mereka tidak akan diampunkan oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahu'alam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Ya berlalu Edmesh Komalengku Maudia.
1: Jadi kalau anda mahukan hiburan, mahukan informasi, berita, kami cuba berikan yang terbaik untuk anda. Kita rangkumkan dalam segmen Salam Padian pagi ini.
0: Betul, tapi kalau anda mau kami, tak boleh lah. Nanti kami pergi tempat anda, tak ada yang bertugas.
1: Kan, kami kena duduk dalam konti dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi nanti.
0: Betul, jadi kami mahu anda punya pendengaran je bersama-sama dengan kami ya. Okey, apapun untuk anda, terima kasih. Mungkin ada yang baru saja membuka siaran radio pada pagi ini. Terima kasih untuk anda memilih Labuan FM sebagai teman pemanduan anda, teman sarapan anda, teman baru bangun anda ya.
1: Alhamdulillah kita bangun dengan penuh semangat hari ini.
0: Betul.
1: Semoga hari Khamis yang manis hari ini akan memberikan 1001 kegembiraan, kebahagiaan untuk kita semua.
0: Itu yang kita harapkan. Paling penting adalah niat kita, doa yang baik-baik dan semoga dipermudahkan segalanya.
1: InsyaAllah, amin. Itu yang kita harapkan.
0: Ya, dan nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah dua perkongsian berita pilihan SP untuk pagi ini.
1: Semestinya portal berita RTM menjadi rujukan kami setiap hari seketika nanti 6.30 minit pagi.
0: Ya, betul. Jadi kekal bersama-sama dengan Ebri dan Shima pagi ini dan dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Sebagai pesisir anda.
0: Terbaik.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ayo mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda 6.30 minit pagi surat ketika ini.
3: Jadi seperti biasa waktu ini kami nak kongsikan dahulu perkongsian berita pilihan SP.
2: Ya, dan sepertinya rujukan seperti biasa juga berita menerusi portal berita RTM. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama mengenai dengan RTM, Komite Perkasa Industri Penyiaran melalui kerjasama antarabangsa, yang mana Radio Television Malaysia RTM Komite memperkukuh kerjasama strategi dengan organisasi media antarabangsa bagi memperkasakan industri penyiaran serta pembangunan kandungan berkualiti tinggi. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, platform Festival Kandungan Asia Pasifik ataupun Confest 2026, Anjuran Kesatuan Penyiaran Asia Pasifik ABU, menjadi medium penting untuk mengeratkan hubungan antara organisasi media serantau dalam usaha mencari penyelesaian bersama terhadap cabaran lanskap media yang semakin kompleks. Dan menurut beliau, RTM menghargai kesediaan beberapa organisasi media antarabangsa termasuk dari Australia, Kemboja dan Vietnam untuk menjalinkan kerjasama yang lebih erat, khususnya dalam pembangunan kandungan dan pendekatan penciptaan bersama merentas sempadan. Katanya seperti yang mereka nyatakan, di pihak RTM amat terbuka terhadap sebarang bentuk kerjasama dan membuka pintu seluas-luasnya kepada semua pihak yang ingin bekerjasama, katanya. Dan ini juga merupakan peluang terbaik untuk mempromosikan serta memajukan kepentingan Malaysia menerusi kerjasama dalam aspek kandungan media dan usaha mencari formula yang lebih strategik bagi mendepani landscape industri yang sentiasa berubah. Dan katanya sangat berbesar hati dengan hasrat mereka untuk menjalankan kerjasama yang lebih erat bersama Radio Television Malaysia. Sementara itu juga Ashwat menegaskan kerjasama antara media, kerajaan, sektor swasta dan juga pemain industri amat penting bagi menghasilkan kandungan berkualiti serta memastikan industri penyiaran negara terus berkembang dan berdaya saing. Confest 2026 yang kini berlangsung selama 3 hari sehingga Khamis menghimpunkan lebih 300 penggiat industri media kreatif dan kandungan digital global. Dan antara pengisian utama menerusi program tersebut termasuk perbincangan mengenai hak cipta, animasi, mikrodrama, peranan media ketika bencana serta perkembangan saluran televisyen percuma berasaskan sokongan iklan atau fast channels.
3: Okey, dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Kerajaan mengambil langkah intervensi perundangan lebih tuntas bagi menangani isu salah guna petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu, menegaskan kementerian ini dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan telah menggubal garis panduan dan undang-undang kecil bagi mengawal selia tempat letak kenderaan khas OKU. Dan menurutnya, inisiatif ini telah mendapat kelulusan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT pada 20 Ogos 2025 yang bertujuan menyeragamkan punca kuasa di peringkat seluruh pihak berkuasa tempatan PBT bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas. Dan yang mana sebagai makluman, rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas, holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatori.
2: Baik, itu dia dua berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda melalui portal berita RTM. Pastinya untuk anda sekali lagi yang ingin mendapatkan suatu info, maklumat atau apa saja bahan berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul, ya. Kalau tidak pasti,
3: jangan kongsi.
2: Okey, baiklah, apapun untuk anda terus bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali lagi selepas ini. Kita nak rancang senyum seharian ni.
3: Mudah-mudahan lah kan.
2: Kalau nak rancang senyum seharian, pastinya info cuaca yang akan kami kongsikan.
3: Itu sudah mestilah, wajib setiap hari kami nak kongsi kepada
2: betul
3: anda.
2: Betul. Jadi bukan kita nak rancang saja, memang kena senyum seharian. Senyum selalu.
3: Senyum selagi mampu.
2: Sebab kita akan dengarkan lagu daripada Rizwan ni, Tercipta Satu Senyuman ni.
3: Okey, semoga adalah tercipta senyuman itu, ya.
2: Betul. Okey, jadi kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini, dengarkan. Ini dia Salam Abadian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda 8 FM, suara pesisir anda.
1: Okey, seperti biasa info cuaca hari ini kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, dan seperti biasa juga ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan akan kami kongsikan kepada anda pagi ini.
1: Baik, jika kita lihat untuk ramalan cuaca secara umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan,
0: ya.
1: Hari ini Khamis 9 Julai 2026. Sepanjang hari ya, pagi, petang dan malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula juga sepanjang hari, pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat. Yang mana angin bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak pula 1 hingga 1.5 meter.
1: Okey, jadi demikian tadilah ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Yeah.
1: Bila kita lihat keadaan cuaca beberapa hari ini kan, sebelah pagi dia hujan. Lepas tu tengah hari sikit dia panas. Dia tak menentu dah sekarang ni kan.
0: Tak menentu sekarang ni.
1: Hujan pun di beberapa tempat sahaja.
0: Betul. Tapi apapun untuk anda, kita mengharapkan juga semua yang baik-baik kepada kita. Kita lihat juga perkongsian info cuaca sebentar tadi untuk hari ini ya. Kena-kena buat persediaan lah juga ya.
1: Ya, betul.
0: Bawa payung, bawa kacamata.
1: Ataupun lebih mudah nak dapatkan maklumat terkini, maklumat cuaca.
0: Betul.
1: Semua di hujung jari kita lah kan. Boleh buat turut sekarang aplikasi si My Cuaca.
0: My Cuaca mudah sahaja. Ataupun unsuri saja Jabatan Meteorologi Malaysia punya
1: laman web rasmi.
0: Okey, baik, itu dia info cuaca yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan apapun tu anda, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan kembali menemani anda di jam yang kedua untuk segmen Salam Padian pada pagi ini. Dan tepat pukul 7 pagi nanti kita akan mendengarkan berita utama 7 pagi dan akan mendengarkan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okey, jadi kita akan jumpa sekali lagi jam yang kedua. Semestinya banyak perkongsian akan kami bawakan untuk anda.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan Ebrisima pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Join ako talangga, antay. Luan kan mamiusong kahato. Mundi alun-alun kampung ani. Eh, dyan tah lajo-lajo ba? Dikit lagi ko kanda simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Ano ba?
1: Baik jo ko inda pa pa kuming ah.
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si punjo akan lagaan ah, kan lajo-lajo.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Ukan niya kan mamius iski-iski ati ah. Sama-sama jo ang may cukay jalan niya mo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Ah, jalan ani hakbasam. Majamo.
0: Oh, oh.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahima.
0: Nyangko.
1: Mun kan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, antap los nya tu katua.
1: Ah,
0: mun kan laju masuk pemulawan sana. Ukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Eh.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuming ah.
0: Oh ba.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya ba itu.
0: Ay, awe. Mun hates ngambil lesen ba.
1: Ha. Ah.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal di mana laju, di mana belaku mutong.
1: Bana?
0: Ah, ukan ya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ah, lo situ kumeng.
0: Ito.
1: Jan hay ngambil tes nganya takan nang kan makai undang-undang ato.
0: Awe, bun sudah lulus, tak dapat disin, inda ti makai undang-undang. Takan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangko.
1: Ukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kumeng, nah, awe, au katua, katanya sebagai pengguna jalan aya hendaknya amalkan ke sikap betul angso ato.
1: Au, betul angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi. Ya dangan. Nah, jan kan batampa-tampa, jan kan batumbuk.
0: Ih, awe.
1: Nah.
0: Ketua.
2: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
14: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
13: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan melalui pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememangnya telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayu berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayu. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ini.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat selain permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2026. 34 stesen, satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ini melibatkan dengan cinta-cinta lah ni. Ini bercinta.
1: Tapi kalau dengar radio, dari telinga turun ke hati.
0: Betul. Itu sudah semestinya.
1: Cuba sekarang ni dah boleh nampak dah DJ yang bertugasnya lah kan. Kalau dulu-dulu dengar suara je.
0: Sekarang dah boleh nampak dah DJ bertugas.
1: Betul.
0: Muka DJ dia macam mana.
1: Kan? Tak percaya. Kejap lagi kita live TikTok.
0: Betul. Okey. Apa pun untuk anda, kami kembali menemani anda di jam yang kedua ni. Baru 20 minit di jam yang kedua kami menemani anda. Dan pastinya 7.30 minit pagi nanti ada perkongsian booster jiwa.
1: Okey, jadi dengarkan perkongsian booster jiwa hari ini. Kita nak tingkatkan semangat kita, nak jadi lebih baik berbanding semalam.
0: Betul. Hari ini berkaitan berubah kot.
1: Hari itu lepaskan.
0: Lepaskan hari
1: ini. Ini berubah.
0: Berubah.
1: Janganlah, jangan yang pergi, jangan berubah frekuensi sudah.
0: Jangan ubah frekuensi sudah. Okey. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah perkongsian booster jiwa seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Ya, jas saya dari mata jatuh ke hati.
1: Begitulah kan. Selalu kita dengar. Dari mata jatuh ke hati.
0: Betul kan.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa 8FM, suara pesisir anda. 7.30 minit pagi seperti yang kami janjikan kepada anda, nak kongsikan topik Booster Jiwa.
1: Okey, kita orang kata kita nak merenung kembali diri kita. Mungkin dah jauh terpesong katanya.
0: Betul.
1: Sekarang dah masuk bulan 7. Azamnya bulan Januari, awal Januari dulu.
0: Tapi dah set azam tu hujung-hujung bulan Disember tahun lalu.
1: Betul. Jadi macam mana perancangan anda setakat ini? Adakah perjalanannya tersekat?
0: Skala mana tu?
1: Ataupun tak gerak langsung?
0: Kan. Bila kita cakap mengenai dengan nak berubah ni sebenarnya, dia merupakan ungkapan yang menggambarkan perasaan atau yang sering dialami oleh ramai individu yang ingin memperbaiki dirilah. Kebanyakannya.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang mereka akan berasa macam keliru, confused sikit. Macam mana nak berubah?
1: Berubah sebenarnya.
0: Nak mula dari mana?
1: Masalahnya. Tak tahu nak mula dari mana. Tak tahulah.
0: Kadang-kadang ada juga takut kan. Kadang-kadang tidak pasti. Itu perasaan yang selalu mengganggu fikiran kita untuk berubah.
1: Okey. Jadi hari ni kalau anda ada rasa nak berubah, cuma tak tahu nak start dari mana, anda dengar orang kata siaran radio Labuan FM yang tepat ketika ini.
0: Betul. Okey. Jadi Booster Jiwa pagi ni kami nak kongsi kepada anda mengenai dengan topik saya nak berubah tapi tak tahu start dari mana. Rasa macam ada benda yang halang.
1: Ya, tapi kenapa susah nak mula ?
0: Sebenarnya bila kita fikir secara rasional lah ya. Kenapa nak susah nak mula?
1: Susah nak mula.
0: Sebab yang pertama, malas dan selesa dengan keadaan sekarang.
1: Sudah penyakit M.
0: Jadi kita terkunci di situ.
1: Kata kuncinya ialah malas.
0: Malas. Okey. Selain daripada malas juga, kadang-kadang kita juga terfikir kenapa susah nak mula ni sebab kita tak ada motivasi.
1: Betul. Saya setuju. Kadang-kadang rasa macam tak ada motivasi lah nak malas lah. Tak ada motivasi jadi malas.
0: Jadi malas, betul? Jadi bila sudah tak ada, bila kita malas, kita tak ada motivasi, sebab tu juga akan mendorong kita tak tahu mulakan dari mana.
1: Nak berubah, tapi itulah. Nak mula dari yang mana ni? Saya dekat sini tapi nak pergi macam-macam kan. Dalam fikiran kita
0: kalau
1: kan.
0: Saya mula dari sini mesti nanti overthinking dah mula.
1: Betul.
0: Overthinking tu. Okey, jadi bila kita sudah tak tahu mula lagi dari mana, kita rasa takut akan gagal.
1: Betul. Sebab tu kita susah nak mula sebab kita rasa takut akan kegagalan.
0: Betul.
1: Bila kalau kita mula gagal.
0: Bila kita fikir pasal kegagalan pula, dia akan lebih overthinking lagi. Kita akan terfikir-fikir nak banding diri dengan orang lain. Kita hidup bukan untuk bersaing lah.
1: Tapi itulah susah nak mula sebab kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia dah jauh berjaya dari saya lah. Saya jauh ketinggalan. Tapi mampu ke saya nak kejar ni?
0: Kadang-kadang kita akan terfikir juga, Syima, sebenarnya kalaulah saya jadi macam si A, mungkin saya tak macam si B sekarang.
1: Kan.
0: Lepas tu bila dah buat macam tu, kita akan selalu tangguh. Dia akan balik kepada situasi yang pertama tadi, malas dan juga selesa dengan keadaan sekarang.
1: Tangguh punya tangguh. Sebab tu kita tak berubah. Akhirnya tak tahu nak start dari mana.
0: Akhirnya kini pasti.
1: Jadi macam mana nak mula? Langkah pertama yang anda boleh lakukan, mulakan dengan langkah yang kecil.
0: Betul.
1: Jangan tunggu sempurna. Jangan nak drastik sangat terus dengan langkah yang besar kan. Kita mula orang kata dengan langkah yang kecil, sedikit demi sedikit. Yang kedua, kita nak orang kata berubah ni, kalau boleh kita tetapkan satu tujuan utama kita lah. Apa target kita sebenarnya?
0: Betul.
1: Kenapa kita nak berubah? Contohnya kita nak kurangkan berat badan. Itu target kita, tujuan kita. Kenapa kita nak berubah? Betul. Untuk kesihatan sebenarnya kan.
0: Semua ini pilihan di tangan kita sebenarnya.
1: Betul. Dan seterusnya nak mula ni, memang macam kita macam susah sikit. Tapi kita buat 1% hari ini. Tak perlu 100%, 1%. Maknanya sedikit setiap hari tapi konsisten.
0: Jangan nak hangat teh ayam.
1: Dan seterusnya kita hilangkan gangguan, perkara
0: betul
1: yang menyebabkan kemalasan itulah. Mungkin penyebab kemalasan kita, mungkin telefon pintar.
0: Salah satunya sebab
1: kan. Ralat dengan orang kata fokus dengan tengok video dan macam-macam kan.
0: Lepas jadi, banyak tertangguh pula.
1: Tertangguh. Kita limitkan, kalau boleh kurang-kurangkan.
0: Betul.
1: Dan kalau kita nak mula, orang kata berubah, kita minta bantuan, kita berdoa. Orang kata kita berusaha, insyaAllah Allah akan permudahkan.
0: Betul. Jadi kita kena mulakan sekarang ya. Yang mana yang cakap konsisten itu susah
1: kan?
0: Tapi sebenarnya tak susah sebenarnya.
1: InsyaAllah
0: kita kena disiplinkan diri kita. Ya, yeah. Macam mana kita nak mulakan sekarang dan disiplinkan diri kita? Bangun lebih awal. Solat paling penting, berdoa yang baik-baik kan. Baca buku ataupun belajar.
1: Ya, yeah, menerima ilmu setiap hari. Pembelajaran, proses betul. Pembelajaran hari-hari.
0: Kalau setakat scroll-scroll media sosial nak tengok benda-benda yang mendorong kita membawang, apa kata anda scroll-scroll media sosial tu untuk membaca benda-benda yang berfaedah.
1: Okey.
0: Okey, dan paling penting adalah jaga kesihatan.
1: Yeah.
0: Buat kebaikan kecil.
1: Setiap hari.
0: Betul. Dan juga kita menghargai nilai-nilai yang mungkin rasa kita ni macam menaikkan semangat kita dan juga teruskan.
1: Ya, teruskan kehidupan.
0: Cara nak mulakan sekarang.
1: Betul. Okey, itu cara-cara nak mulakan sekarang.
0: Betul.
1: Okey, kita kena ingat juga ya, semua orang pernah mula dari kosong.
0: Ya, betul.
1: Tak ada dia terus-terus 100. Semua dari kosong.
0: Tak ada yang lahir-lahir boleh berjalan terus.
1: Tak ada.
0: Tak ada yang lahir-lahir ada rambut terus. Tak ada.
1: Ingat, perubahan ni bukannya boleh berlaku dalam sehari. Tak ada magic yang macam tu. Dia akan makan masa.
0: Dia tak macam abrakadabra. Jadi.
1: Okay, seterusnya, kita fokus pada diri sendiri, bukan pada pandangan orang. Sebab kalau kita nak ikut pandangan orang, akhirnya akan menyusahkan. Buat kita rasa lagi serba salah.
0: Betul.
1: Dan janganlah menyerah.
0: Teruskan walaupun perlahan.
1: Kena teruskan.
0: Jadi pada anda semua ingat ya, kalau nak berubah tu jangan tunggu masa untuk anda bersedia ataupun
1: betul.
0: Ready. Mula dulu. Nanti rasa akan ikut. Percaya atau tidak, kena cuba.
1: Dia kena mula, betul.
0: Jadi kena ingat juga, perubahan besar bermula dari langkah kecil yang kita pilih hari ini.
1: Ya.
0: Jadi kejayaan seseorang itu bermula dengan usaha mereka, bukan dengan alasan mereka.
1: Okey, jadi kita mulakanlah dengan apa yang ada. Kita mulakan dengan diri yang ada hari inilah.
0: Betul.
1: Jangan nak tunggu semua banyak-banyak. Maknanya akan bertangguh nanti.
0: Jadi kesimpulannya di sini, kejayaan bukan bergantung kepada perubahan yang besar dalam sehari, sebaliknya kepada usaha kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan jangan tunggu rasa bersedia untuk berubah mulakan, kerana sekarang perubahan besar bermula daripada langkah kecil yang kita pilih hari
1: ini.
0: Dengan tekad, disiplin, usaha yang berterusan, doa setiap individu mampu mencapai kehidupan yang lebih baik.
1: Jadi selamat maju jaya kita ucapkan untuk anda yang nak berubah ke arah kebaikan.
0: Betul.
1: Semoga dipermudahkan. Banyakkan orang kata berdoa juga, berusaha, insyaAllah anda boleh berubah ke arah yang lebih baik lagi.
0: Betul. Okey, ingat ya, tindakan kecil tapi konsisten. Okey, baik, itu dia Busa Jiwa yang dapat kami kongsikan kepada anda. Satu suntikan inspirasi, motivasi anda pagi ini. Jadi jangan ada yang malas-malas untuk bekerja.
1: Okey, semoga perkongsian hari ini memberikan semangat. Kami dah booster jiwa anda hari ini.
0: Jadi apa anda tunggu lagi? Lakukan sekarang kalau berniat nak berubah ya. Jadi kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Kami nak tunggu Min pula, apakah topik sema pagi. Adakah pasal konsisten pula?
1: Saya macam ada terhidu sesuatu lah.
0: Kenapa?
1: Mungkin dari Min.
0: Okay, baik. Apa pun, kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi. Eh, aku pun nak tengok jugalah. Ha, cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Ha, itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula. Kalau pasukan aku menang nanti, ha, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Eh, Zari. Apa? Walaupun seronok juga kan? Ha, satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Ha, betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Ha, yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Ha, tu aku setuju. Ha. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Ha, tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Ha, apa dia, Zari?
1: Ha, kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh, boleh. Ha, tapi kalau pasukan aku menang, kau pula belanja roti canai.
1: Ha, setuju.
0: Ha, berbeza pilihan, tak semestinya bermusuh.
1: Ha, betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Ha, betul? Satu jiwa, sejuta sorakan, go!
2: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Terima kasih, Min.
2: Wow, Min macam perfume baru lah. Wangi semerbak. Ini ibarat macam harum semerbak.
3: Kasturi.
2: Min, kami di sini.
3: Tiada lain yang lagi wangi selain Min kami.
2: Risau
3: kita.
2: Kan Min ada lagu sudah.
3: Kan, tengok kami kreatif, Min.
2: Kan, aduh.
3: Kami adalah orang yang kreatif di muka bumi ini.
2: Sudah. Mengurung dah tu.
3: Okey. Dia sebut pasal kreatif sebenarnya, dia macam ada kaitan.
2: Betul.
3: Tapi bukan kita nak kreatif menyanyi lah, bukan.
2: Bukan kreatif yang nak buat ciptaan-ciptaan robot, bukan.
3: Bukan.
2: Dia mudah saja.
3: Mudah.
2: Asyenang. Mudah.
3: Asyenang. Asyenang. Asyenang.
2: Senanglah.
3: Dia ada lagu tu, boleh pasang lepas ni. Asyadab.
2: Okey, jadi kita nak bagi tahu dulu sebelum kita nak dengar lagu Syadab tu. Hari ini kita. Min bagi topik mengenai dengan cabaran hari ini.
3: Baik.
2: Min
3: apa cabarannya?
2: Sedikit cabaran tugas untuk pendengar Labuan FM lah. Min mau lihat kreativiti untuk semua pendengar kita.
3: Okay.
2: Memasak tapi dengan menggunakan bahan asas yang ada.
3: Okay.
2: Cabaran hari ini ialah dalam peti sejuk hanya ada ikan masin.
3: Ada ikan masin.
2: Telur.
3: Ada telur.
2: Cili. Dan juga kubis.
3: Empat bahan ni je?
2: Empat bahan ni saja.
3: Tak boleh tambah-tambah yang ni?
2: Tak boleh. Cukup
3: yang dalam peti sejuk ni ada empat je?
2: Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab empat bahan ni pun dah boleh kasih habis satu rice cooker. Nasi, okay. Apa masakan yang boleh anda hasilkan menerusi empat bahan tersebut?
3: Wow, lain macam Min hari ini. Dia menguji kreativiti kita. Bayangkan dalam peti sejuk kita cuma ada ikan masin, ada telur, cili dan kubis. Jadi empat bahan ni, dari empat bahan ni, apa menu masakan yang anda boleh cipta?
2: Betul lah. Jadi anda boleh fikir sekarang, apa sebenarnya masakan-masakan yang boleh dihasilkan?
3: Kalau Min, dia boleh buat apa? Nak tanya Min dulu, dia boleh buat apa?
2: Kita nak tengok lah Min boleh buat apa. Kalau macam Min, katanya Min boleh masak nasi goreng ikan masin pedas-pedas.
3: Alamak.
2: Dan letak telur mata goreng.
3: Siap.
2: Oh, sedapnya Min. Macam menyesal pula saya baca. Saya terus terbayang.
3: Nasi goreng je Min. Min, ikan masin, telur, cili, kubis. Dia kurang-kurang 3-4 menu boleh, Min?
2: Saya, kalau saya lah, nasi putih yang panas-panas, lepas tu ikan masin goreng, lepas tu saya buat telur dadar, cili dan kubis tu saya akan tumiskan sekali.
3: Masya Allah. Anak sapoi lah ni.
2: Aduh, sedapnya.
3: Okey, jadi anda
2: adakah
3: fikirkan.
2: Yang dengar kami sekarang ni lapor.
3: Telan Elio terus. Okey, jadi anda boleh hasilkan menu masakan. Tak kira lah mungkin 1-2 menu, 3-4 menu, satu menu saja. Hanya menggunakan bahan ini. Ikan masin, telur, cili, kubis. Apa anda boleh hasilkan?
2: Saya rasa kreatif ni rakan-rakan pendengar kita ni.
3: Marilah. Kalau setakat Min, ikan apa, nasi goreng ikan masin pedas-pedas, telur mata.
2: Kan. Empat bahan saya rasa boleh hasilkan dalam 10 menu pun boleh juga ni.
3: Kan, boleh.
2: Kita nak tengoklah respon daripada pendengar-pendengar kita ni. Rakan-rakan pendengar kita ni.
3: Kita buat dia.
2: Kalau macam 2A katanya, jadikan nasi goreng ikan masin berbalut telur.
3: Okey, baik.
2: Nasi goreng pataya telur ikan masin.
3: Nasi goreng pataya telur masin.
2: Kan. Sedap juga.
3: Okey juga tu kan. Jadi Muhammad Ruby, apa menu masakan yang boleh dihasilkan? Okey, kami tunggu menu anda.
2: Nyum, sedap.
3: Asyadab. Asyadab.
2: Okey, apa pun anda, jangan lupa hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM. Ataupun dekat TikTok ketik ini, nanti kami akan bacakan antara respon-respon anda.
3: Hantarlah, cepatlah.
2: Kot-kot boleh juga hantarkan. Hasil masakan anda di Pondok Pengawal.
3: Kami boleh makan. Cepatlah.
2: Baik, dan juga kami akan kembali bersama-sama dengan anda tepat pukul 8 pagi. Seperti biasa juga kita akan mengikuti Warta Pagi dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM bersama dengan rakan penyampai. Dan kami akan kembali menemani anda jam yang ketiga seketika nanti.
3: Jadi terus dengarkan, ini dia
2: Salam Padian
3: menceriakan pagi anda.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.